0: makam. Loh, Bo, Ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
0: Bentar, itu suara apaan Bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
2: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

0: warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi ada yang suka jingles suara seru.
1: Selamat pagi ada yang suka jingle suara seru. Betul, betul, betul, betul. Yang setiap pagi selalu senyum-senyum ngedengerin jingle suara seru, ya kan ya, yang kita contek dari.
0: Jadi per hari ini kita udah siaran sopan yuk. Pokoknya kita harus siaran sopan. Kita isinya ilmu pengetahuan ini aja.
1: At least buat opening ya. Gue usahain buat opening.
0: Sekarang kita share aja ini aja. Pengetahuan-pengetahuan bawah 10 tahun.
1: Pengetahuan di bawah 10 tahun.
0: Jadi pengetahuan untuk anak-anak. Literally untuk anak-anak. Kita gak usah jadi dewasa.
1: Pengetahuan, kita cari singkatannya ya. Pengetahuan bawah 10 tahun.
0: Penabur.
1: Pengetahuan bawah 10 tahun pembalut, gue pikir. Tapi pakai N.
0: Udahlah. Udah, gak usah. Gak usah disikat-sikat.
1: Si, gak bisa kan? Udah makanya. Pagi ini balik lagi di Suara Seru, Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja. Stay tuned.

0: 92.2 FM
1: i suara.
0: Suara warga Indonesia. Karena emang kita didengarkan anak-anak jam segini, jadi langsung aja nih buat anak-anakku. Anak-anakku. Soalnya kalau mau adik-adik kayaknya kok kesannya asik.
1: Buat anak-anak di luar sana yang pagi ini lagi mendengarkan kami bersama orang tuanya ya. Pokoknya kalau lagi ngedengerin radio, terus ngedengerinnya Kak Rio sama Kak Wisnu, harus bareng sama orang tuanya ya. Ingat ya.
0: Pak, nanti lama-lama radio juga ada kayak apa? Parental guide.
1: Lu emang kenapa? Gitu. Gak apa-apa. Kalau buat kita berdua mah gue setuju-setuju aja. Toh besok Berdarah Bersuara juga memperingati Hari Anak Nasional kan.
0: Iya,
1: datang
0: kan?
1: Sama parents sama anak-anaknya. Gak masalah, yo.
0: Wah, itu mending kita yang MC ya.
1: Nah. Tapi kan lu pasti alasan, aduh, minggu gue pergi sama anak-anak gue.
0: Enggak, kalau gue nge-MC berdua. Tapi
1: coba
0: ini apa? Ada sama ibu aja. Papa mana?
1: Pas ditanya gitu, mamahnya jawab, aduh, gimana ya Mas Rio ya? Aduh, saya gak expect dipercandain kayak gitu.
2: Sika.
1: Gue lagi yang disuruh maju, masa tiba-tiba gitu dah.
3: Kan pas di situ ada istri gue juga, Pak. Nah ini, buat adek-adek nih, kita mau ngasih, om mau ngasih
0: tahu. Soalnya ini handphonenya jadi kecil, karena jadi kecil. Duh ya Allah. Jadi adek-adek, ini om mau ngasih tahu. Adek-adek om lagi. Anak-anak om mau ngasih tahu nih. Jadi kalau misalnya papa atau mama kalau nganterin kamu sekolah atau les itu pasti sering nyanyi di mobil ya kan ya. Dan nyanyi itu kenceng banget. Dan kita sebagai orang yang nyanyi, itu pada saat kayak kita nyanyi di mobil atau apa, itu ada lagu yang kita suka. Pasti kayak rasanya, gila suara gue bagus banget.
1: Kalau sama anak-anak bahasanya enggak gitu dong. Gila suara gue bagus banget, enggak gitu. Gila suara papa bagus banget ini, gitu.
0: Kan ini kan suara di kepala sendiri. Gue udah enggak urus lagi nih sama anak-anak yang dengerin. Jadi kan kita pasti kayak, wah gila suara gue kok tiba-tiba bagus banget ya, gitu. Jadi itu ada fenomenanya, Pak, namanya.
1: Yang di dalam mobil ini?
0: Yang kita alami itu memang ada. Secara scientific itu memang ada.
1: Apa itu?
0: Gak tahu diri namanya.
1: Oh, ternyata itu tulisan Einstein tuh begitu ya. Suara. Ini namanya fenomena tidak sadar diri.
0: Suara udah jelek. Keras lagi.
1: Itu bisa ditemukan di jurnalnya Einstein ya.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita ya kan ya, pada saat di mobil dengerin lagu, terus abis itu kita ikutan nyanyi, dan suaranya kayaknya kita masuk banget gue sama suaranya Duta ini gitu. Iya dong, kita pasti kayak gitu kan ya. Masuk banget gue suara sama Pak Duta ini. Jadi itu ada namanya efek masking.
1: Masking?
0: Iya, betul. Jadi efek masking ini adalah, ini saat kamu bernyanyi dengan vokal yang asli, ya kan ya. Jadi ada bukan minus one ya, ada suara vokal aslinya. Itu namanya adalah masking, karena suara asli kamu itu tertutupi dengan suara aslinya dari si penyanyinya itu, gitu. Makanya akhirnya kesempurnaan penyanyi ini menutup ketidaksempurnaan kita, gitu. Terus juga akhirnya pada saat kita bernyanyi itu, jadi kalau kita minus one, kita kan pasti bakal nyari nada.
1: Ya.
0: Nah, kalau ada vokal guide-nya ini, secara insting naluriah, suara manusia itu bakal, kita akan nyamain nadanya. Itu kenapa kita kalau nyanyi itu ada yang gitu, sampai kayak gitu, karena kita secara insting ngejar, walaupun gak kekejar.
1: Iya benar.
0: Gitu, gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, wah suaranya ketinggian, ya karena kamu ngejar ke range vokalnya si vokalisnya ini. Terus ada lagi ilusi auditori.
1: Ilusi auditori?
0: Iya, jadi saat ada dua suara dari dua sumber yang masuk. Nah itulah tadi salah satunya adalah masking ini. Jadi dia saling bertumpukan. Suara lagu masuk lewat kuping, ya kan ya, dari udara lewat kuping atau apa. Sedangkan suara kita itu lewat tulang yang kita terima.
1: Ya benar.
0: Nah jadi akhirnya suara tulang sama suara dari lagu yang dikirim lewat suara sama suara yang dikirim lewat tulang, ini mereka masuk menciptakan satu harmonisasi, dan itulah yang terjadi pada saat kita pitching itu. Jadi kita menyamakan nada, tapi karena suara dari udara ini lebih dominan, itulah akhirnya suara kita ini lebih mengalah dari bone conduction-nya itu. Itu kenapa suara kita lebih bagus.
1: Oh, ya bener sih, gak sadar diri sih itu.
0: Gak sadar diri. Atau bahasa simpelnya gak sadar diri.
1: Tapi memang kadang kan ada ya orang yang begitu ngedengerin intro lagu apa, mau ikutin nyanyi lagunya, dia udah langsung nemu nadanya gitu.
0: Iya.
1: Seolah-olah kayak dia pitch perfect, Pak.
0: Nah,
1: ya kan? Tapi ada juga. Nah, ini yang gue bingung. Ternyata ya, sahabat suara ya, kalau memang kamu pengen punya anak yang, misalkanlah, pengen anaknya jadi penyanyi, dari kecil itu udah harus diajarin notasi yang benar.
0: Iya.
1: Karena kalau enggak, gedenya buta nada.
0: Nah, itu buta. Buta nada. Sumpah, itu
1: buta nada itu adalah salah satu hal yang menurut gue ya, kalau lo di sekolah nih, terus ada pelajaran musik gitu kan,
0: ya Allah,
1: dan kamu buta nada, itu siksaan batinnya gede loh.
0: Iya, sumpah.
1: Satu, nyusahin temen. Dua, dicengin temen. Tiga, lo bakal susah dapat kelompok. Empat, kalau dapat kelompok, lo dapat yang gini nih.
0: Udah buta nada, buta tempo. Ada lo temen gue lo.
1: Sama, Pak.
0: Ada lo temen
1: gue. Gue punya, Pak, yang kayak gitu. Sama, gue juga punya.
0: Ya Allah, gue mikir kayak orang tua lo dulu apa sih waktu masa hidupnya gitu. Sampai reinkarnasi anaknya jadi begini. Ya Allah, kesian banget, sumpah. Sumpah, gue kesian banget.
1: Bener, sumber. Gue juga bingung kenapa bisa sampai segitunya ya.
0: Iya, buta nada. Kita kayak, oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja. Lo bagian icik-icik aja, icik-icik. Apa namanya? Karimba.
1: Markas.
0: Lu bagian cicik-cicik aja. Oke, sip. Sap. Kita akustikan terus tiba-tiba deh cicik-cicik. Santai, agak slow. Sampai temen gue yang main kahon itu, yang main bukan kahon dulu itu apa?
1: Meja.
0: Bongo. Eh. Temen gue main bongo itu kayak, lu ikutin kaki gue aja. Udah nih, kakinya dia juga udah ngikut kakinya. Enggak, betul. Kita mikir kayak, oke, dia udah masuk nih temponya nih. Begitu tangannya main, cek, geng. Mikir kayak, wah sakit nih anaknya. Ada loh sahabat suara, ada yang begitu.
1: Gue dulu ada ujian musik kan, dan kebetulan dapet satu temen yang emang dia buta nada, buta tempo.
0: Iya.
1: Dia main gitar bisa. Tapi off tempo.
0: Iya.
1: Dia cuma bisa nyanyi buat dirinya sendiri.
0: Enggak. Enggak. Lu jangan meng-encourage mereka.
1: Gue enggak ada niatan meng-encourage. Cuma yang terjadi adalah, misalkan dia main gitar.
0: Iya.
1: Dia bisa ngikutin tempo dia sendiri. Tapi fals, Pak.
0: Iya.
1: Terus abis itu gue ujian musik, dapet nih sekelompok nih sama dia nih. Kita waktu itu, gue lupa lah kita harus bawain lagu apa. Akhirnya kita ada 4 personel kan. Gue main gitar vokal. Keren asik banget gitu. Ada temen gue main bass, terus ada temen gue main apa ya, keyboard. Sama satu lagi cewek, terus sama si buta nada ini. Kok banyak? Ya pokoknya gitu lah.
0: Bunda, panggilannya bunda.
1: Kok bunda?
0: Buta nada.
1: Kenapa bunda sih tiba-tiba? Buta nada. Berarti ada temannya nanti yang ngatain ayah dong. Ah, ayah.
0: Ayah.
1: Ah, payah.
0: Apa ya?
1: Nah, kita latihan. Latihan di ruang studio sekolah. Adalah disediain satu memang buat anak-anak ini latihan sebelum ujian. Nah, itu latihan bareng. Dia datang paling terakhir, Pak. Dan gue ngerti perasaannya dia. Kenapa dia datangnya terakhir? Karena dia sebelumnya udah curhat-curhatan sama gue dulu. No, gue gak bisa no ujian musik. Apa alasannya gak bisa ujian musik? Ya, gue buta nada. Dan gue kadang tuh gak bisa ngikutin tempo. Gue kan sebagai anak yang sudah terbiasa dengan musik meskipun gak jago. Gak percaya dong. Emang ada orang kayak gitu. Kalau orang fals, gue tahu deh.
0: Oke.
1: Tapi kalau orang off tempo, off rhythm, kayaknya Enggak lah, enggak separah itu ah.
0: Orang kalau buta nada ada, buta tempo ada, tapi kalau dikombain kayaknya enggak ada deh.
1: Nah, kayak gitulah mikirnya. Yeah. Udahlah, datang aja besok, datang. Set. Dah, gua sama anak-anak yang lain latihan dulu. Waktu itu kita bawain lagu Viera.
0: Viera
1: yang biar semuanya bisa general di kuping umum, kuncinya gampang. Kan? Yeah. Susah kan keyboardisnya aja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi keyboardis gua jago.
0: Yang dengarkan supraku itu ya.
1: Dengarkan supraku. Weng weng.
0: Batuk kayak gitar.
1: Sampai ini satu teman gue yang buta nada buta tempo itu datang ketika kita udah mau latihan ke lagu kedua.
0: Iya.
1: Ya, karena dia baru datang mau di lagu kedua, di mana lagu kedua lebih sulit. Lagu keduanya itu apa ya? Pokoknya jadi maju itu harus bawain satu lagu nasional.
0: Oke.
1: Bukan nasional, lagu Indonesia,
0: pop
1: Indonesia. Yang kedua itu lagu luar.
0: Bukan bebas.
1: Bebas tapi lagu luar.
0: Tapi harus lagu luar.
1: Nah, tuh. Biar kami memudahkan si anak ini, lo udah ngedengerin kan di rumah? Coba deh kita bawain lagu ini ya sekarang latihan ya. Bawain yang gampang-gampang aja. Simple Plan ya kan. Welcome to my life. Tak tak tak tak tak tak. Kok gak masuk-masuk nih anak nih?
0: Dia apa? Dia nyanyi juga.
1: Lo tahu akhirnya kita kasih dia apa yuk?
0: Apa?
1: Lo pernah ini gak? Waktu latihan ujian musik atau ujian choir gitu lah ya. Konduktornya itu bawa bebek-bebekan yang bahannya dari plastik. Terus itu bunyinya tak, tak, tak. Dijadiin metronom. Metronom tapi yang...
0: Oh yang bisa, kayak pakai jari itu ya.
1: Pakai jari.
0: Yang simbal, kayak simbal jari. Simbal kayak yang simbal jari itu.
1: Tapi ini bentuknya bebek-bebek kan.
0: Ah ya.
1: Dan itu gue bawain. Nih lo pegang ini aja. Ini alat musik apa lo? Nih. Tak tak tak tak tak tak. Ini peranmu fatal nih. Kalau ini kamu gak jalan, kamu berantakan.
0: Satu tim
1: berantakan nih.
0: Iya. Yeah.
1: Kasih pressure gede aja sekalian langsung kan ya kan. Welcome to my life and na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na tak belum. Ulang. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Snoopy.
1: Gitu aja terus. Sehari latihan tempo yuk. Gak jalan itu grup gue.
0: Terus gimana lo akhirnya?
1: Lo gitu aja tapi pelan ya, anak-anak jangan denger.
0: Ngusi lagi.
1: Kalau bisa guru juga jangan denger.
0: At least kalau kemarin dulu itu sih gue langsung bilang sama guru gue, bu, yang ini dia nggak bisa diapa-apain, bu. Yang dinilai kami aja ya, dia terserah ibu aja. Jujur ya, aja.
1: Sumpah susah banget.
0: Kalau gue sih jujur aja.
1: Asli.
0: Ada tapi orang yang kayak begitu.
1: Kami berdua juga nggak ngerti ya sahabat juara, gimana caranya latihan tempo dan pitch perfect itu, tapi tolonglah dilatih anaknya.
0: Gue kalau nyanyi sumbang fales ya. Tapi kalau nada ngerti.
1: Nah, dan kamu sebagai parents yang udah punya anak, jangan ngerasa sok iye deh. Jangan ngerasa aku bisa nyanyi kok.
0: Suara kamu tuh jelek. Jelek.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak?

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sumber energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram Bernada Bersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille.
2: Memainkan musik pilihan.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Nih, gue mau kasih ilmu pengetahuan, Pak, yeah, tentang pesawat.
1: Ah, ini karena Hari Anak Nasional, jadi kita menyesuaikan. Anak-anak kan suka pesawat, minta duit ke pesawat. Anak gue tiba-tiba minta duit ke pesawat.
0: Itu mah memang habit lo aja yang lo ajarin ke anak lo lagi.
1: Enggak ada. Cuman gue mikir apa semua anak-anak itu emang fasenya minta duit ke pesawat dulu ya. Iya gak sih, iya.
0: Tapi pesawatnya, pesawat yang kayak Boeing gitu doang yuk yang diminta. Kalau iya, ada helikopter apa sih?
1: Enggak.
0: Helikopter, iya. Helikopter.
1: Enggak ada tuh
0: minta helikopter, minta duit. Enggak ada.
1: Ada kayak pilot helikopter kan juga ngomong begini. Emang kalau pilot helikopter tuh enggak ada duit ya. Enggak pernah ada yang mintain.
0: Seolah karena helikopter lebih kecil dianggap miskin. Harga helikopter itu juga mahal lah, Dek. Ya. Ini gue mau kasih tahu fun fact tentang pesawat. Kenapa jendela pesawat bentuknya selalu bulat?
1: Kalau
0: korda
1: itu kan tantri.
0: Gak ada yang tahu ya. Gue kasih tahu ya. Jadi banyak orang yang ngira jendela pesawat itu bentuknya oval atau bulat, yeah, itu supaya kelihatan elegan,
1: yeah,
0: ngikutin bentuk lengkungan pesawat, ya kan? Tapi padahal alasannya lebih krusial daripada itu, yuk.
1: Oke.
0: Memang jendela pesawat bentuknya oval itu benar-benar buat keselamatan. Nah, sejarahnya gini. Di awal tahun 1950-an, ada salah satu pesawat jet komersil pertama di dunia, namanya adalah The Havilland Comet. Dia itu pakai jendela yang bentuknya persegi.
1: Oke, kotak ya.
0: Dan awal mulanya kayak baik-baik aja. Tapi setelah pesawatnya ngelakuin banyak penerbangan, tekanan udara itu kan berubah terus tuh. Waktu naik, waktu turun di ketinggian yang berapa ribu kaki itu.
1: Betul.
0: Nah, itu bikin retakan-retakan kecil muncul di sekitar jendelanya.
1: Oke.
0: Di sudut-sudut jendelanya.
1: Dari sudut-sudut
0: itu,
1: sudut-sudut lancipnya.
0: Bener. Dan sudut persegi ini jadi titik tempat tekanan terkonsentrasi, atau kalau di ilmu fisikanya ya adik-adik, itu namanya adalah stress concentration.
1: Oh.
0: Akhirnya sehingga logam di sekitarnya bakal lebih gampang mengalami kelelahan material metal atau metal fatigue.
1: Itulah kalau misalnya dia tersudut itu, jadi ketumpuk itu di masing-masing sudutnya itu.
0: Bener.
1: Jadi ada empat titik yang terkonsentrasi tekanannya.
0: Akibatnya beberapa pesawat komet itu mengalami kegagalan struktur di udara. Diteliti tuh akhirnya, diteliti gede-gedean semua bentuk-bentuk pesawat ini. Apakah jendelanya semua kejadian hal yang sama satu per satu? Belum bisa pakai alat, jadi nelitinya ya bener
1: manual,
0: manual langsung dicatatin satu persatu, dicari solusinya. Kalau memang empat titik sudut ini memberikan tekanan yang tinggi, gimana kalau segitiga ya?
1: Cobalah.
0: Ternyata
1: segitiga
0: masalahnya di sudut-sudutnya itu semua, stress level di benda logamnya itu numpuk di satu titik sudut itu. Sejak saat itu makanya dibikinlah bentuknya oval, melingkar,
1: jadi terdistribusi dengan baik.
0: Bener, karena tidak ada sudutnya. Jadi mengurangi potensi yang namanya keretakan. Kalau sahabat suara mikir kayak, ah kan retak kecil kayak gitu doang, apa ngaruhnya? Nih, di dalam dunia navigasi, gangguan sekecil apapun itu gak bisa diremehin, guys.
1: Betul. Navigasi atau aviasi maksudnya itu, Pak?
0: Aviasi. Udah pengen kelihatan pinter. Dibenerin sama temen. Gue gak mau temenan lagi sama lu, yuk. Jadi kelihatan bodoh gue.
1: Gue kan cuman kayak navigasi.
0: Aviasi. Maksudnya aviasi. Di dalam dunia aviasi atau penerbangan pesawat, gangguan sekecil apapun itu, memang mereka gak bisa ngeremehin itu.
1: Iya, betul.
0: Karena memang ya keselamatan.

0: Dan juga kan berpengaruh ke ini juga, safety juga. Pada saat ada keretakan udara yang masuk pertama di ketinggian berapa ribu kaki itu, itu udaranya itu bisa sampai minus berapa derajat.
1: Iya.
0: Terus juga oksigen juga tipis.
1: Oh,
0: terus
1: kalau, juga kalau sampai kehirup itu pedih banget itu
0: hidung tuh. Terus juga tekanan udara berubah. Dimana kalau tekanan udara berubah, tekanan di kabin juga berubah. Akhirnya kemampuan pesawat untuk bermanuver itu juga jadinya akan
2: lebih susah ya.
0: Iya betul.
2: Gue sampai hari ini tuh kadang, ini sahabat suara yang pernah naik pesawat pasti relate, kalau duduknya di dekat jendela kan selalu ada suara tak tak tak tak tak tak tak. Iya kan? Itu kadang gue masih takut loh. Ini aman gak ya? Aman gak ya?
0: Aman, aman.
2: Kadang suaranya ada yang sampai kayak gini yuk, terak tak tak tak dung, tak terak tak dung, tak terak tak.
0: Kalau kayak gitu biasanya tuh didorong dikit tuh, pakai pu, bisa
2: dung, terak terak tak dung.
0: Oh begitu.
2: Iya itu gara-gara itu.
0: Berarti akhirnya sekarang, tapi kalau kaca pilot kenapa masih kota ya?
2: Kaca pilot?
0: Enggak. Yang kaca depannya?
2: Mana ada kotak? Melengkung-melengkung juga.
0: Enggak, kalau kaca depannya kan itu lurus.
2: Lurus, tapi
0: di sudutnya, sudut, nah, sudutnya akhirnya dibikin
2: melengkung,
0: tidak tajam.
2: Benar, ah, kalau sudutnya itu tajam, itu pasti akan punya stress level yang tinggi di area sikunya dan menyebabkan keretakan, gitu.
0: Oh, begitu.
2: Jadi kalaupun kamu ngelihat ada pesawat bentuknya, jendelanya ya, bentuk jendelanya kayak agak kotak gitu dari jauh, tapi pas dideketin pasti sudut-sudut pinggirnya pasti
0: bulat. Dari jauh kotak, dari dekat bulat.
2: Apa tuh ya? Dilihat kotak, dipegang bulat. Eh, hey, apa itu ya?
0: Ya Allah,
2: dengkol. Dengkol ditutupin patch.
0: Dengkol godeker.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: apa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jam 8 waktunya kita update berita dulu, sahabat suara. Karena ini ada update berita penting untuk warga Semtim. Temsi, Tembalang City. Semtim mana coba yuk?
1: Semarang Timur.
0: Bener.
1: Semarang, enggak, gue tuh lagi mikir Semarang Timur itu di mana. Semarang Barat gue nggak tahu.
0: Itu bukan lebih ke nggak tahu, lebih ke buta arah.
1: Semarang Timur itu di mana sih?
0: In dong, Tlogosari, Pedurungan, Majapahit.
1: Oh, itu Semarang Timur.
0: Ya.
1: Semarang Selatan.
0: Semarang Selatan kita, Semarang Selatan. Banyumanik, Jatinggale. Oh, iya. Apa kok dada-dada? Kenapa mau pulang? Lah kita apa kalau bukan? Iya kan masuknya Semarang Selatan.
1: Bukan, ini enggak, kita
0: maksudnya
1: bukan,
0: dibagi per daerahnya, dibagi per daerahnya.
1: Iya, based on daerahnya. Timur kan arah-arah ke bawah tuh, arah-arah ke Jawa Timur. Gue cuma hitungnya kayak gitu aja. Timur berarti arah-arah ke Jawa Timur.
0: Semarang Timur tuh mana ya? Surabaya. Oke, kamu kacau. Okay. Ini ada berita untuk warga Semtim.
1: Ya.
0: Selama 6 bulan ke depan bakal macet lagi, guys, karena Jalan Majapahit sepanjang 300 meter di beton.
1: Yang 300 meter 4M itu.
0: Benar. Jadi beritanya ini gue bacain lengkapnya ya. Proyek peningkatan jalan atau perkerasan beton Jalan Brigjen Sudiarto sampai Jalan Majapahit Semarang di KM 500 sampai KM 800 dimulai. Proyeknya senilai 4,6 miliar rupiah ini ditargetkan selesai 28 Desember 2026.
1: Brigjen Sugiarto itu dekat mana sih?
0: Ya udah pokoknya di Jalan Majapahit itulah, yuk. Jangan nambah-nambahin pikiran gue juga.
1: Tapi lo penasaran gak?
0: Enggak, ngapain?
1: Enggak, gue kayak yang kemarin itu kan kita ingat yang kita waktu itu nge-MC mau meeting yang mundur sampai sejam.
0: Iya, gara-gara macet
1: itu, gara-gara benerin jalan. Majapahit itu menurut gue ya, Jalan Majapahit at least, Jalan Majapahit itu mulainya, gue aja tau ya Jalan Majapahit itu mulainya dari
0: nah, dia mulainya dari mana aja bingung kok.
1: Dari RRI, dari SPBU yang di dekat.
0: Enggak dong, itu masih Jalan Amaceani.
1: Gue taunya Jalan Majapahit itu mulainya dari situ.
0: Enggak, Jalan Majapahit itu setelah Pasar Gayam tuh, Jalan Majapahit tuh
1: Pasar Gayam.
0: Gayam Sari, keluar tol ada Pasar Gayam Sari ke kiri. Setelah itu kan lampu merah lagi, belok kiri itu ada Mpempek. Kiri arah Tlogosari, perempatan Keos.
1: Yang arah kesananya dari Milo itu bukan Majapahit?
0: Bukanlah.
1: Itu jalan apa?
0: Jalan Bangkong.
1: Bangkong itu bukannya nama daerah kah?
0: Bangkong nama soto.
1: Bangkong itu bukan nama daerah ya, gue mikir.
0: Enggak. Oh, jadi iya, kan Jalan Amatiani.
1: Amatiani sampai?
0: Perempatan pertama itu kan nanti di sebelah kiri.
1: Mataram. Itu Amatiani sampai situ?
0: Ya, udah tuh abis, sampai lurus lagi. Yang perempatan kedua belok kiri Dokter Cipto.
1: Nah, itu gak gua... boleh dong, itu kan one way, gak boleh belok kiri.
0: Lari.
1: Oh ya boleh.
0: Kan gak semua orang di dunia naik motor atau naik mobil bisa lari.
1: Itu berarti
0: Itu kayaknya Jalan Bangkong tuh itu.
1: Berarti Bangkong itu cuma dari lampu merah ke lampu merah doang?
0: Daerah Milo itu kan yang lo maksud. Iya.
1: Berarti dikit banget Jalan Bangkong itu ya?
0: Ya kalau gue nyebutnya Jalan Bangkong.
1: Wah, orang udah iya lagi.
0: Abis itu setelah itu lurus lagi itu jalan, kalau gue nyebutnya jalan ini.
1: Apa sih? Majapahit.
0: Belum. Itu jalan TI Tanggulinda. Ya kan? Yang ada store Adidas gede banget tuh.
1: Iya.
0: Ya. Itu kalau ke kiri apa namanya, Barito.
1: Iya.
0: Jalan Barito lurus lagi itu kan baru perempatan pertama Lotte Mart.
1: Mari gitu.
0: Belum itu belum Jalan Majapahit itu.
1: Ini langsung gue cari aja. Jalan Majapahit itu dimulai dari Soto Bangkong. Lu mulainya dari situ.
0: Itu udah Majapahit.
1: Ini gue nyari di ini ya, di Google Maps ya.
0: Meh, itu belum diupdate kali lagi. Orang Google-nya enggak tahu.
1: Nih, jadi
0: orang Google kan jarang-jarang update nama jalan.
1: Jadi bahkan yang dari Simpang 5 sampai mana namanya?
0: Sampai ujung Pedurungan sana.
1: Iya.
0: sampai ada pedurungan.
1: Ini malah kalau kita mikirin jalannya itu dibeda-bedain, ada namanya jalan Brigjen Katamso.
0: Oh.
1: Brigjen Katamso itu dari Majapahit itu, jalan MT Haryono yang lurus itu yang ke MT Haryono ya kan ya. Itu Brigjen Katamso sampai mana ya? Wih, jauh banget.
0: Cibun.
1: Enggak.
0: Sampai mana?
1: Sampai
0: di zoom aja Pak biar kelihatan itu
1: udah hurufnya ini apa Pak. Pandian Lamper. Oh. Jalan Barito.
0: Nah,
1: kan ke kiri Barito.
0: Nah, itu apa nama jalan?
1: Mulai dari situ baru itu masuk Majapahit.
0: Oh.
1: Jadi mulai dari jembatan ya, itu ya, Majapahit. Ya. Dari ujung dari
0: dekat ini dekat Ronde Nyonya Ong.
1: Ah iya, itu udah masuk Majapahit. Pokoknya itu mulai dari jembatan itu. Jembatan BRT. BRT.
0: Di jembatan TI itu kan setelah setelah jembatan TI kan lampu merah
1: banjir kanal ya banjir kanal ya, kan? Itu mulai dari banjir kanal itu jalan Majapahit sudah
0: Lotte Mart berarti masuk jalan Majapahit
1: Lotte Mart dan Majapahit itu sampai Majapahit itu sampai
0: ke ada harusnya sampai ke ada sih ada enggak, Majapahit enggak. Itu orang disebutnya ada Majapahit kok.
1: Masa iya, enggak, cuma bukan sampai situ.
0: Terus sampai mana?
1: Majapahit, Pasar Buah Penggaron.
0: Penggaron?
1: Terminal Penggaron, sampai Terminal Penggaron.
0: Ya berarti ngelewatin ada Majapahit itu masih lewat lagi.
1: Iya, Majapahit masih. Yang sampai tempat
0: kita MC
1: nonton siluman itu.
0: Nonton siluman?
1: Iya, yang yang orang enggak tahu kalau nonton di situ yang lu bilang itu.
0: Bioskop Happy. Bioskop Happy dan to the point.
1: Iya, sampai situ itu Majapahit.
0: Tuh panjang banget sahabat suara.
1: Dari jalan apa katanya? Kenapa nggak ada nama jalannya?
0: Jalan lah hilang berita ya Allah. Bentar, gue cari lagi.
1: Kenapa ada cuma jalan Brigjen Katamso doang di sini?
0: Bentar, hilang beritanya. Nah. Dari Brigjen Sudiarto.
1: Oh, Sudiarto.
0: Wait.
1: Jalan Brigjen Sudiarto. Oke, berarti jalan Brigjen Sudiarto ini itu ada lagi di dekat yang McD lo salah masuk itu. Iya kan?
0: Iya benar.
1: Iya. Berarti itu dari
0: cerita lama.
1: Betul, dari situ sampai, oh iya lumayan sih. Ya, tiap hari gue gak lewat situ gak masalah.
0: Buang-buang waktu kita ngedebatin ini dari tadi.
1: Tapi at least kan kita bisa lebih mengenal kota Semarang.
0: Cairlah, kita kenalnya nanti aja kalau jalannya udah bagus lagi.
1: Sumpah, itu kalau sampai dibenerin lagi jalannya ya, 300 meter itu kata gue sih 6 bulan. Warga Semarang Timur sana ya. Antara lo nyari alternatif jalan lain, yaitu lewat arteri,
0: muter jauh,
1: atau enggak lewat yang Pasar Kambing, tembusannya Pasar Kambing itu lebih parah lagi.
0: Tembusan Pasar Kambing, oh yang masuk gang.
1: Iya, yang tembusan Pasar Kambing itu yang jalannya lewat Pasar Merican nih kalau nggak salah ya. Antara lo lewat situ atau lo tetap di jalan itu, either way
0: beli helikopter kalau kata gue mah.
1: Lu bakal stres sih kata gue sih.
0: Sabar-sabar warga ya. 6 bulan tuh cepet kok.
1: Kita udah kena. Warga
0: Gombel,
1: atas udah kena Gombel.
0: Gombel udah kena.
1: 7 bulan, 6 bulan katanya.
0: Ini udah bulan keberapa berarti? Semenjak ditutup.
1: Kayaknya ini baru sebulanan, 2 bulan. Baru 2 bulanan. Iya.
0: Wah, lama ya.
1: Iya, baru 2 bulanan.
0: Lama guys, ternyata 6 bulan.
1: Iya, baru 2 bulanan. Nanti di bawah juga kena. Warga di daerah lain, tunggu aja.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita
1: nih,
0: lagi.
1: Apa juga itu? Ada nih, Pak.
0: Apa?
1: Jadi ini mungkin buat pengguna Apple lah ini nih. Ini
0: udah, gue cabut dulu ya, enggak ribet. Ya,
1: Bapak kan juga pakai Apple. Masih liatin nih fotonya. Yang selfie itu.
0: Itu kan lagi ngepap. Masa orang lagi ngepap di foto, nyebelin banget.
1: Lagi nih ngepap. Jadi buat pengguna Apple, terutama pengguna iCloud, nah. Jadi katanya harga untuk iCloud di Indonesia naik 20%.
0: Naik 20%. Iya, kemarin gue udah ngeliat list harganya itu.
1: Betul. Jadi Apple resmi mengumumkan kenaikan harga layanan penyimpanan awan atau cloud storage di 8 negara termasuk Indonesia dengan kenaikan bervariasi antara 11% sampai dengan 55%. Untungnya di Indonesia kenanya yang 11%.
0: Iya, jadi kenaikannya enggak terlalu berasa banget. Yang berasa banget itu yang naiknya kalau iCloud ini. Kalau di Indo, yang kerasa banget signifikan naiknya itu kalau beli yang 2 tera, yuk.
1: Iya.
0: iCloud yang 2 tera itu gila tuh harga.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul. Nah, ini untuk negara-negara yang naik itu ada Nigeria, Turki, Vietnam, Jepang, Mesir, Selandia Baru, dan juga Filipina. Apple tidak menjelaskan secara rinci alasan naiknya itu kenapa. Tapi penyesuaian harga ini katanya kemungkinan besar dipicu oleh fluktuasi nilai tukar mata uang.
0: Oh.
1: Seperti pelemahan yen yang membuat dolar menguat hampir 10%.
0: Pelemahan yen dan bikin dolar menguat sampai 10%. Wah. Pak Mika mati, Pak. Mega mati. Bawa kalau apa? Ayo mati lagi, Pak. Dipegangin aja terus.
1: Bo, ya kalau misalnya mata uang yang lain lemah itu ya dibantuin, malah jangan dinaikin tuh lo harganya.
0: Ya mau gimana lagi?
1: Iya, cari untung ya dong. Nah, ini sahabat suara buat harga-harganya ya. Jadi buat yang 200 GB, kalau kamu pakai 200 GB itu mana dia? Dari 59.000 dari 49.000 naik menjadi 59.000. Yang kerasa itu dari yang kalau yang pakai 12 terabyte ada gitu yang pakai 12 terabyte ya.
0: Ya mungkin aja ada, memang dari, dia mau bikin film kali pakai iPhone.
1: Iya mungkin ya. Dari 969.000 naik menjadi 1.199.000.
0: 2 juta sebulan langganan iCloud.
1: Enggak, 1,2 ya.
0: 1,2.
1: 1,2. Dari 1 juta naik jadi 1,2. Terus paket 2 tera naik dari 179.000 naik menjadi 199.000. 6 tera dari 469.000 naik jadi 599.000. Sementara paket dasar yang 50 GB itu tetap di harga 15.000. 50 GB
0: zaman sekarang
1: jepret apa jepret itu? 2 hari mah udah habis ya kan ya. Bikin video berapa kali juga udah selesai
0: abis,
1: udah.
0: Habis, konten kreator menangis melihat ini. 10 giga 15.000 ya. Yang 200 giga berapa tadi? 70.000.
1: 200 giga dari 49 naik jadi 59.
0: Oh, 60.000 masih oke lah.
1: Gua pakainya soalnya yang itu yang 200.
0: Oh. Ya gua enggak kebayang tuh kalau seandainya ada orang yang belinya yang kayak 2 tera 10 tera. Berapa ya gaji bulanannya, berapa ya langganan iCloud segitu gede ya? Harusnya dibayarin kantor gak sih itu pasti?
1: Kalau yang udah tera harusnya udah dirembes sih.
0: Kalau udah tera kenapa gak beli iPhone yang tera juga, yang 2 tera sekalian? Mahal banget sih tapi iPhone 2 tera tuh 40 juta loh yuk.
1: Kata gue sih beli
0: Mac lebih mahal iPhone. Ora iso ditumpai, ora iso dinggong gojek, nggak bisa dipakai pergi ke Alfa Midi.
1: Iya,
0: tapi kalau Alfa Midi mah ada Midi Kring.
1: Oh iya, Midi Kring ada, nggak perlu juga.
0: Nggak perlu kita pergi ke Alfa Midi. Iya benar sih, adalah 40 juta besok 40 juta pertama gue beli iPhone. Nah, enggak ya Allah, enggak. Dan biasanya kalau ada yang ulang tahun dia sahabat suara ya, nanti siapa tahu ada yang mau ngasih iPhone juga ke gue. Biasanya orang yang ngasih kado ya kan, atau kita yang ngasih kado.
1: Iya,
0: tapi kali ini ada yang ulang tahun, dia yang ngasih kado.
1: Mantep banget. Jadi ini Alfa Midi lagi ngerayain ulang tahun yang ke-19 tahun. Dan bakal ngasih kado buat kamu nih. Promo double surprise khusus buat para member Alfa Midi.
2: Cara dapetin kado dari Alfa Midi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi.
2: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: kosmetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Lanjut lagi, kita update berita dulu ya, sahabat suara. Ya.
1: Jadi kemarin itu baru aja ada yang ngerilis HP baru, Pak. HP baru.
2: HP baru.
1: Samsung.
2: Samsung
1: ngeresmiin rilisan All New Galaxy Z Fold 8 di Indonesia. Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Biasa. Pre-order sekarang, cicilan mulai dari 1,1 jutaan aja. Kali berapa tuh tapi itu kalau kita ngambil yang 1,1 ya?
2: Fold itu yang gimana sih? Yang dibuka atau yang dilempit?
1: Yang dibuka. Apa bedanya dibuka sama dilempit?
2: Kalau dibuka kan yang kayak buku.
1: Mau ditutup kan dilempit lagi.
2: Kalau yang dilempit itu kan yang kayak kotak make up.
1: Itu flip.
2: Mm-mm. Fold itu berarti dibuka kayak buku.
1: Mm-mm, iya benar.
2: Iya. Yeah. Gue nggak bisa bedainnya. Samsung lipat nih gue tau.
1: Sali. Samsung lipat. Sedih Samsung ngeliat ini.
2: Ya gimana, kan gue gak tahu bedanya apa. Oh, Fold itu berarti yang kayak buku ya, ya. Yang lebar gitu jadinya.
1: Bener.
2: Oke. Gimana jadinya tuh?
1: Gak ada, gitu doang. Beritanya gak lengkap.
2: Gak, kita cuma mau kasih tahu. Siapa dengan kan? Dolar yang naik sekarang, apapun Samsung ngerilis.
1: Kali aja mau beli, ya, kalau bisa beli alhamdulillah.
2: Kita sih enggak.
1: Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kalau ini ada berita yang lengkap Dio.
2: Apa-apa.
1: Lo tahu band For Revenge enggak?
2: Ya.
1: Gimana coba lagunya?
2: Yang itulah.
1: Ya gimana, ya gitu tuh gimana.
2: Yang itu.
1: For Revenge officially mengumumkan bakal ngegarap original soundtrack resmi Spider-Man Brand New Day versi Indonesia.
2: Oh, oke. Okay.
1: Yoi, jadi band yang baru aja ngeraih top local album of 2025 di Spotify Rap Live ini dipercaya buat ngisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Dan ini penunjukannya langsung dari Sony, yo.
2: Berarti ini original license ya, emang...

0: official ini langsung nih. Mm-mm. Buat Indonesianya.
1: Iya benar. Dan lagunya nanti dijadwalin bakal rilis di tanggal 28 Juli dan filmnya bakal tayang tanggal 29. Gua anak-anak sama gua sama anak-anak udah pesen tiket tuh.
0: Apa?
1: Apa?
0: Ya, pesen tiket apa?
1: Spider-Man dong. Oh, Spider-Man. Masa tiket kereta? Kan mau nonton.
0: Oh, Juli ya?
1: Iya.
0: Ini udah Juli ya?
1: Iya. Nanti tanggal 29 kita mau nonton di situ, di Transmart.
0: Transmart
1: Bayuwangi. Kita mau jadi menyumbang sedikit demi sedikit biar Transmart itu hidup lagi.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Oh, gue masih belum tahu soalnya. Makanya nunggu ini dulu. Reviewnya dari anak-anak dulu. Dari kalian. Kira-kira bagus gak kalau buat anak-anak juga nontonnya?
1: Oh. Nah, kalau kamu mau tahu pengumuman-pengumuman lebih detailnya kayak apa ya, kamu bisa ke Instagramnya For Revenge sendiri langsung. Dia di situ udah banyak tuh dari beberapa minggu yang lalu tuh nge-spill ada apa namanya poster-poster dan postingan soal Spider-Man dan segala macamnya itu. Orang-orang sebenarnya juga bertanya-tanya apa jangan-jangan mau ngisi original soundtrack buat Spider-Man.
0: Iya, yeah.
1: Tapi masa iya band dari Indonesia?
0: Duh, kenapa emang? Kan?
1: Cuman ternyata memang di proyek Spider-Man Brand New Day itu memang banyak band dari luar Amerika yang diajak untuk berkolaborasi yo.
0: Karena kalau menurut gue itu udah salah satu trik marketingnya juga gitu. Maksudnya akhirnya di masing-masing negara lo ngebikin rasa yang spesialnya dari masing-masing negara. Dari Indonesia ada, terus nanti misalnya dari negara lain itu juga ada, dan negara lain ada
1: gitu. For Revenge kan agak emo-emo begitu ya. Kira-kira lagunya bakal kayak apa ya? Sebenarnya ya kalau kita ngelihat film, kita flashback ke Spider-Man yang pertama kali banget muncul jadi film itu kan Tobey Maguire. Spider-Man pertama. The Amazing Spider-Man. Spider-Man Tobey Maguire.
0: Iya.
1: Kalau kita nonton filmnya itu sebenarnya dia emo banget loh kehidupannya.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Dia anak yang cupu di sekolah ya kebetulan pintar.
0: Dia punya alasan untuk mendengarkan emo pakai baju hitam, cuma sayangnya dia enggak ngelakuin itu aja. Iya kan? Iya benar. Kisah percintaannya bertepuk sebelah tangan.
1: Tragis. Sama temannya sendiri lagi.
0: Betul.
1: Pamannya meninggal.
0: Terus kan? Karena dia
1: iya kan? Bener.
0: Terus juga bibinya tinggal sendiri.
1: Ya harus dilindungin terus.
0: Terus dia juga harus ngebantu semuanya juga gitu. Dimana dia masih remaja tapi harus apa ya? Harus mulai belajar untuk bertanggung jawab gitu.
1: Bosnya di Daily Bugle jahat.
0: Iya.
1: Galak.
0: Iya.
1: Kikir.
0: Udah cocok banget itu emang dia bikin.
1: Di mana dia harus menghadapi dunia tapi dunianya dia sendiri aja runtuh.
0: Justru malah di Tom Holland ini agak ngepop kan sebenarnya.
1: Bener.
0: Iya.
1: Kurang apa ya untuk menjadi seorang superhero tuh Tom Holland sebenarnya masih kebantu. Dia punya temen.
0: Iya.
1: Akrab temennya.
0: Tobey Maguire itu emo.
1: Ya.
0: Terus abis itu setelah Tobey Maguire itu si
1: Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield itu menurut gue itu lebih ke ballad.
1: Mellow ya, lebih sedih.
0: Iya,
1: lah,
0: lebih ke ballad. Iya. Ceritanya kan, karena kita ngelihatnya ceritanya lebih ke ballad apa semua. Di Tobey Maguire masih ada komedi-komedi sedikit apa, tapi di Andrew Garfield itu udah mulai ballad banget. Di Tom Holland itu ngepop kalau kata gue sih.
1: Iya, makanya nanti kita tunggu aja tuh For Revenge lagunya bakal kayak gimana. Duniaku runtuh. Kan dia intonasinya yang kayak gitu. Teriak-teriak. For Revenge kan lagunya teriak-teriak. Meluapkan isi hati.
0: Betul. Ya seemo-emonya paling enggak ya enggak tahu sih ya, masih ngepop lah menurut gue sih, pasti masih catchy juga, enggak yang terlalu ribet banget lagunya kayak metrok. Jadi kan metrok enggak jadi emo.
1: Film dibikin metrok, gimana kita cara nikmatinya? Susah banget, susah. Ngapain
0: tempo filmnya lompat-lompat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita kelupaan ngasih tahu tadi, sahabat suara ya, kalau ada satu hal yang spesial buat kamu hari ini.
1: Nih, apa itu Pak?
0: Ada yang lagi ulang tahun kan Pak?
1: Iya.
0: Nih, kita lupa ngeberitain nih, kalau Alfa Midi bakal ngasih kamu banyak kado di ulang tahunnya yang ke-19. Mumpung Alfa Midi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun, jadi mereka bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfa Midi.
1: Nah, cara dapetin kadonya ini juga gampang sahabat suara. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.900.000. Gila, dan banyak lagi hadiah menarik lainnya.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi sekarang juga dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Nih waktunya kita bercanda ya.
1: Ya.
0: 9.
1: Ya.
0: Gue menemukan satu postingan lucu dari @heyimam_. Oke. Okay. Lucu banget nih WKWKWK. Tadi lagi di sebuah toko sepatu lah.
1: Oke. Okay.
0: Terus nggak sengaja dengar bapak-bapak nyeletuk yang lagi sama anak perempuannya. Si bapaknya nyeletuk begini. Sepatu sampai 3 juta. Mending gue beli asbes. Kurobi, thank you follow-nya.
1: Kenapa asbes?
0: Karena kita memang semakin dewasa, makin tahu yuk prioritas kita mau ke mana, ya kan? Terus akhirnya pada ngomen-ngomen. Dari waduh susah banget ini namanya. Pokoknya itulah ya. Pernah ke taman mini, lagi di area tempat sewa sepeda listrik, bagi car dan lain-lain.
1: Iya, iya.
0: Dengar bapak-bapak nyeletuk. Nyewa kayak gini 2 jam 350.000. Oh, gua mending nyewa Avanza bisa sehari. Terus ada yang share lagi @lakiroshida. Tapi jujur setelah nikah, pas dihitung-hitung, ternyata semua sepatuku zaman single itu bisa buat beli 10 kusen beserta daun pintu dari Jati. Furnitur tuh mahal, guys. Sumpah.
1: Iya. Iya. Tapi lebih mahal lagi sepatu. Aduh.
0: Pernah dengar juga bapak-bapak random ngomong, "Sepatu apaan 10 juta ada musolanya?"
1: Tapi itu banyak terjadi di bapak-bapak. Karena pada saat sudah menikah, seorang pria itu prioritasnya pasti berubah.
0: Selalu mikirin hal yang masuk akal.
1: Iya.
0: Ya kan? Kita akan memikirkan realitas dunia.
1: Jadi sebelum menikah, seorang pria itu tidak pernah berpikir sedikit pun.
0: Gue udah tapi kok kayaknya gue gak setuju-setuju banget ya. Morning Iswara Semarang, morning Glenka.
1: Nih, sebelum menikah, seorang pria tidak pernah berpikir sedikit pun. Sedikit sekali. Dia akan berpikir secara matang soal sesuatu. Ya. Ini kita bukan, ini kita ngomongin bukan masalah hidup, bukan masalah apa ya. Ini kita ngomongin masalah konsumtifnya aja ya. Oke. Tapi saat dia sudah menikah, bahkan untuk mengeluarkan duit setengah dari apa yang dia keluarin sebelum menikah, itu pasti mikirnya udah panjang banget.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Gue kan belum menikah ya. Tapi apakah memang itu yang akan dihadapi ke depannya?
1: Kalau lo adalah laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Kita gak bisa belanja apapun patungan sama bini kita ya.
1: Bisa, bisa, bisa. Cuman bahkan pada saat patungan pun, lo pasti tetap ngerasa kayak, tapi kok ya sayang ya.
0: Oh gitu.
1: Buat beli begini doang.
0: Oh.
1: Sama kayak gue beli baju.
0: Misalnya apa yang kayak gini doang kok sayang ya?
1: Buat gue tuh buat beli baju. Beli baju, beli boxer. Itu banyak akhirnya yang punya inisiatif adalah istri gue.
0: Oke. Okay.
1: Karena menurut istri gue, lo nggak baju lo tuh itu terus lo. Baju lo tuh tiap jalan itu. Tidur lo juga pakai baju itu.
0: Lepas kenapa? Pas
1: jalan lo juga pakai baju itu. Di rumah lo pakai baju itu juga. Bahkan lo itu ya, kamu itu ya Bap ya, kadang itu mandi pagi pakai baju itu. Di rumah kamu pakai baju itu. Nanti sore kita pergi, kamu masih pakai baju itu lagi. Gua jawab dong, orang belum kotor. Nah ternyata itu gue bilang, buat cowok ya kita mikirnya lebih sesimpel itu, belum kotor. Tapi ternyata buat orang lain ya, at least buat istri-istri, nggak bisa lo gabungin semuanya. Cuman karena itu belum kotor, bukan berarti harus lo pakai semuanya. Sama kayak misalnya gue mau beli baju, lah baju gue masih ada. Kan baju gue nggak hilang, baju gue nggak habis.
0: Iya,
1: itu masih ada satu lemari baju gue semua,
0: nggak rusak juga.
1: Iya
0: kan,
1: boxer gue kadang ada yang sobek.
0: Iya,
1: istri gue bilang beli kayak boxer yang baru itu udah sobek. Lah santai, kan gue pakai di dalam.
0: Buat apa juga aku di rumah pakai boxer?
1: Nggak, di rumah gue pakai boxer.
0: Oh, lo pakai?
1: Iya, cuman kalau di rumah itu gue pakai boxernya yang decent.
0: Hah? Di rumah?
1: Iya.
0: Lo kok di rumah malah pakai yang decent yuk?
1: Enggak, jadi maksudnya itu kayak kalau misalnya buat jalan-jalan di rumah pakai boxer gitu. pakai cana pendek ya, cana pendek yang udah, misalnya gue mau ngambil paket atau mau buang sampah keluar, ya pakai itu gitu. Maksudnya kan kalau di rumah kan gue buka celana pendeknya,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, misalnya sobek itu kayak cuman sobek di paha dikit atau apa yang kayak gitu. Nah itu kan gue pakai, gue mikirnya juga, ya gue kan pakai itu buat di dalam. Ya udah nggak masalah dong. Ternyata itu bermasalah, bukan bermasalah. Itu apa ya?
0: Jadi kayak problem, jadi aja problem buat istri.
1: Iya. Karena pria udah gak mikirin yang kayak begitu lagi.
0: Bener, pria-pria itu bahkan mungkin ada yang sama kayak ini nih, yang diposting sama Ed Bidan Grewil. Bapakku mirip-mirip. Kala itu saat tahu aku pakai behel Damon dan tanya harganya, reaksinya saat ku jawab adalah, "Yo ampun mbak, berarti itu kamu ngemut sepeda motor." Ya, gue sampai hari ini sih bingung sih, kenapa ada harga perawatan behel yang bisa sampai mahalnya mahal banget. Kecuali mungkin giginya bisa ini ya, karena serusak itu juga mungkin positioningnya. Kalau itu dengan alasan treatmentnya karena lebih, gue akan mewajarkan aja. Itu mahal aja. Tapi kan kalau behelnya cuman yang behel-behel, ya sama aja yang giginya masih ringan, gak ya cuman buat ngerapetin tok. Karena ada yo yang pasang tarifnya tuh kayak 17, 20. Ya benar, ngemut motor itu kemana-mana.
1: Iya.
0: Berat, makanya mulutnya tuh
1: buat nutup. Susah kan, makanya mending jadiin pagar. Bikin pagar baru dapat tuh. Makanya
0: anak gue main ke Blok M minta foto box yang sama artis Korea gitu, 300.000. Nah, itu SPP-mu sebulan, Nak. Bapaknya kalau gitu.
1: Kalau itu sih baru iya. Foto box sama artis Korea, artis Koreanya nggak ada, itu 300.000 sih mahal sih. Iya, suruh pilih pak, sekolah libur sebulan atau foto?
0: Ah libur lah pak. Pak, aku udah muak sama sekolah. Gue yang nggak bisa mendang-mending itu masalah makanan sih, makanan sama jajanan.
1: Oke.
0: Kadang mau kayak gimana juga, ya udah deh, kalau ada duitnya beli. Tapi kalau buat barang begitu dah, gue jarang punya barang yo. Sumpah deh, makanya gue nggak punya aset apa-apa tuh. Jadi baju ya gue baju yang penting-penting aja, yang memang gue pakai. Jadi jarang beli update baju, itu jarang update sepatu, jarang. Sepatu kan lama ya fungsi pakainya ya, masa pakainya lama, baju juga, kaos juga, kemeja juga, jadi ya, itu aja.
1: Sepatu kalau gue sih, kalau gue masih bermasalah sih di sepatu sih.
0: Gue lebih ke makanan doang, banyak makanan yang pengen gue icip.
1: Makanan iya.
0: Karena lo tahu sendiri kan, dari cerita gue kan, dari SMA 3 tahun di Istana Ami terus setiap weekend.
1: Itu kesian sih.
0: Kayak gue nggak tahu.
1: Jujur kalau di situ, saya juga nggak bakal ngedebat ya sih sahabat suara, karena pada saat mendengarkan cerita dia dulu dan apa yang dilakukannya sekarang, bahkan saya itu juga mengencourage dia kayak, nuk caca lu kayak, nuk caca lu kayak, kayak ini anak palet rasanya masih terbatas.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa? Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care,

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang resmi mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri setelah selama 1,5 bulan menjabat, Nani telah mengevaluasi ribuan SPPG dan membenahi program makan bergizi gratis. Meski mundur, Nani diminta Presiden Prabowo tetap ikut mengawasi MBG. Pemerintah resmi menaikkan tarif kewarganegaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026 mulai 1 Agustus. Biaya naturalisasi WNA melonjak menjadi Rp75 juta, sedangkan pelepasan status WNI naik menjadi Rp5 juta. Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan setelah 1 dekade tidak berubah. Timnas Spanyol memecahkan 4 rekor Guinness sekaligus saat menjuarai Piala Dunia 2026.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kita masih di waktunya bercanda. Masih ngomongin seputaran bapak-bapak yuk. Gue nemu postingan komedi lagi nih. Dari seorang istri yang sayang banget sama suami.
1: POV-nya berarti udah beda nih.
0: Dari seorang istri yang merasa lepas suami plenger 200 ribu aja sama kandang. Maaf ngomong kasar ya, soalnya gue bener-bener shock banget. Dia nge-share screenshotan WA-nya dia sama suaminya. Nama suaminya Mas Diki nih. Dikasih love 4 warna hitam semua. Udah mati tuh mas rasanya tuh mas. Kita kasih tahu aja tuh Mas Diki.
1: Pernah ada cinta. Pernah ada cinta.
0: Cintanya mungkin pernah on fire juga banget ya. Tapi ini udah 4 hati warna hitam. Ini gara-gara kelakuan Anda. Istri Anda mungkin bentar lagi nih bisa stres meledak pala ya. Jadi dia ngirimin foto. Foto makanan. Ada macam kayak sop-sopan gitu, air putih, sama satu piring buah-buahan. Itu di foto, terus istrinya ngirim ke Mas Diki ini ngomong, masa apelnya bau sabun? Mas Diki bilang, balas chatnya, WKWK, gue cuci pakai sabun mandi. Tit, demi apa? Woi, balas, gue viralin lu ya. Bau sabun yang warna hijau, rasanya juga sabun. Istrinya dikasih sabun.
1: Buah dicuci pakai sabun itu gak apa-apa. Tapi at least kalau itu kulitnya dikupas. Sama emang ada sabun khusus buah itu emang ada pak. Cuman suaminya sih salah sih pakai sabun mandi sih. Iya sih.
0: Istri-istri yang lain dong akhirnya kan menemukan pasti curhatan semua. Yang sama.
1: Ah itu mah masih mending suami aku.
0: Nih. Cuci, ini ada seorang istri ngechat suaminya. Cuci benar-benar bersih ya. Sebelum itu jemur dulu sayang, cobain. Udah yang tadi pakai sunlight dikit. Apa-apaan kamu? Kok apa-apaan? Mana bisa nyuci beras pakai sunlight? Aku lihat iklan di TV bisa buat nyuci buah kan? Ya tapi gak buat beras juga.
1: Itu loh.
0: Gue viralin lu ya.
1: Suami-suami kayak gitu. Iya, yeah, suami-suami kayak begitu tuh. Itu yang kalau misalnya ini omong jeleknya nih, ditinggal meninggal sama istrinya, gak lama lagi dia juga ikut. Gak bisa deh hidup yang kayak begitu. Gue juga heran loh, kadang ada cowok tapi survival skillnya itu rendah banget. Ih, ya Allah.
0: Lihat lagi deh. Istri yang ngomong gini, lagi di dalam sebuah mall. Oke sayang, aku mau ke toilet dulu. WC mana? LT6.
1: Okay.
0: Lantai 6. Mana? Masih di toilet sayang, aku baru masuk. Kamu udah di lantai 6. Udah, suaminya bilang gitu. Oke, wait. Kamu di mana? Istrinya udah keluar kan. Set, di pub sama suaminya. Tap, lantai 5. Gue kayaknya someday, semoga someday gue jadi bapak-bapak gak kayak gini-gini banget lah ya.
1: Tapi
0: apa sih yang ada di pikiran mereka?
1: Kadang dari istri juga salah penyampaiannya, kita nangkepnya lebih salah lagi. Gue pernah sama istri gue nih, udah malam nih, mau masukin lauk ke dalam kulkas. Kan kulkas ada kulkas kecil, ada kulkas yang gede. Kulkas kecil itu yang kotak yang di belakang. Gue taruh di situ, nggak muat. Gue bilang sama istri gue pas lagi di dapur nih, tolong dong, taruh di kulkas depan. Istri gue bilang, coba ditutup dulu. Nggak muat. Gue bilang begitu. Ya udah, ditutup aja, ditutup dulu. Nggak muat, gue taruh lagi di kulkas, gue tutup, teng, itu nyangkut. Gue bilang, nggak muat, tutup pakai piring. Istri gue bilang kayak begitu tuh, tutup pakai piring plastik. Gue mikir kayak, ini orang apa sih masalahnya? Gue ambil piring plastik, gue tutup, teng, masih nggak muat bu. Apalagi ini pakai tutup. Bab yang aku bilang tutup itu pakai piring plastik baru ditaruh di depan aku taruh. Oh, Bo yang ngomong. Aku udah ngomong dari tadi. Jam 10 malam lu berantem istri. Bo yang ngomong dari tadi. Langsung tuh turun tuh gitu. Bo yang ngomong dari tadi.
0: Ini ada lagi. Mau jus. Ceweknya ngechat, "Mau jus." Cowoknya balas, "Jus apa?" Ceweknya ngechat tapi ngirimnya pakai emoticon alpukat.
1: Oke.
0: Gak ngomong tuh, gak ada tuh kata-kata jus alpukat gak ada, yeah. Tapi dia ngirimin emoticon alpukat. Gak ada satu menit langsung dibalas sama cowoknya, bilang kayak gini, ayang mau jus apel.
1: Kalau itu emang iseng sih, atau emang, gue nggak tahu ya kalau cowok kayak gitu ya, sumpah. Gue tuh kadang juga kalau baca kayak gitu, ini cowok ini suruh apa skillnya ini emang kurang banget, nyuci beras nggak bisa. Ya Allah, ih parah. Lo nanti kalau udah punya anak pasti kayak begitu juga, udah punya istri pasti bakal ada. Karena kita sudah terbiasa kadang itu mikirin semuanya sendiri. Terus nanti begitu ada dua kepala yang harus menafsirkan satu hal, perbedaan itu bakal ada.
0: Semoga sih bisa tetap seru ya, nggak yang jadi berantem-berantem gede gitu ya. Mas Dirga, apa salahnya sih to the point ke suami? Peka kita udah malfungsi. Tapi itu gue mulai ngerasain sih, kepekaan gue sama hal-hal tertentu itu mulai turun.
1: Emang iya. Aduh, gimana ya? Kadang kita udah dikasih tahu secara apa ya? Secara detail, pelan-pelan, itu aja masih salah. Ini lagi lo ngasih tahu, tapi itu kayak ini cuma begini. Coba deh lo kerjain sendiri atau enggak, coba deh lakuin. Itu mungkin nanti bakal bisa kita lakuin, iya. Cuman ada prosesnya, gitu loh. Nggak bisa. Buat ibu-ibu tuh, ibu-ibu nih tolong nih, suami ibu itu emang pinter nyari duit, tapi bukan berarti dia pinter untuk hal lain. Dikasih tahu pelan-pelan kayak begitu. Oke, Bu ya.
0: Dikasih tahu pelan-pelan aja itu belum tentu masuk, Bu.
1: Iya.
0: Ya udah, emang
1: karena emang ya kan apa, prioritasnya kan udah beda. Bener. Prioritasnya banyaknya ketinggalan otaknya itu di kantor.
0: Nyampe rumah otaknya gak dibawa.
1: Sama Tupperware juga ketinggalan.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara Wakil.

0: energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di Tengah Tubuh Muda. Selamat mencoba!
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92 FM i suara-suara warga Indonesia. Apa ya, bercanda apa lagi ya? Bentar, kemarin tuh gue nemu-nemu yang lucu-lucu juga kok. Bentar, gue bukain dulu sahabat suara.
1: Apalagi yang lucu lagi?
0: Oh iya nih, ini gak lucu-lucu banget sih, tapi gue gak relate sama hal ini yuk. Nah, lo kan yang pernah corporate nih. Ini jadi ada yang
1: pernah corporate,
0: ada yang nge-share culture shock pertama kali masuk kerja.
1: Oke. Okay.
0: Dari akunnya @evedesu.
1: Oke.
0: Okay. Culture shock pertama kali aku masuk kerja, ada yang kerja pakai Excel tanpa mouse.
1: Ada. Ada.
0: Gila ya, itu sakti banget ya.
1: Ada, sumpah. Mainnya pivot shortcut semuanya. Keplak. Gue mikir kayak, wow. Itu kalau kayak gitu berarti biasanya itu udah emang inputnya, data entry-nya itu udah karena penggunaan mouse itu tuh menghabiskan waktu, Pak. Gitu. Gua amazing masih. Enggak tahu caranya gimana. Apalagi
0: ini ada kejadian unik nih. Jadi aku waktu hari pertama masuk kerja disuruh bapak-bapak yang mana dia udah masuk bank itu dari tahun 95. Dan aku lahir tahun 95. Terus dia nyuruh aku ngerapihin berkas-berkasnya. Dek, ini kamu pindahin ya dari Alfiles. Alfiles pun gue juga bingung. Aku agak ngelek. Akhirnya tanya, Alfiles apa om? Lu, masa kamu anak muda gak tahu? Waduh, kaget takutnya aku gaptek. Gak taunya folder all files. Yang biasanya pengucapannya all files, tapi dia nyebutnya Alfiles.
1: Alfiles sepatu dong.
0: Ardiles.
1: Wow, ada tuh bapak-bapak begitu tuh. Gua apa ya? Shock, culture shock gua tuh pertama kali kerja.
0: Culture shock pertama kali kerja, ada yang nanya password emailnya ke gue. Emang gue yang bikinin.
1: Pertanyaan bapak-bapak itu benar, orang-orang itu kadang itu ajaib-ajaib loh. Apalagi gue tuh pertama kali yang bikin gue shock itu adalah gue pada saat masuk ke perusahaan subsidiary itu tiba-tiba lagi duduk hari pertama kerja, ada orang datang, tik masuk, bakar rokok. Gua kaget tuh, ini ruangan kan AC ya. Gua dia masuk bakar rokok. Terus langsung dimatiin AC sama dia. Tet, pintu dibuka, jebret, jendela dibuka, teng. Terus gua tanya, ini siapa? Orang ini siapa? Ternyata dia adalah kepala yang megang buat megang security di situ. Mejanya dia enggak ada. Jadi di situ cuma numpang rokok doang.
0: Oh.
1: Tapi semua dimatiin sama dia. Itu gue jujur gue juga nggak tahu mau ngomong apa di situ. Gue masih kalau karena yang bikin gue drop itu adalah kalau orang bilang muka gue serem, si bapak ini
0: lebih serem lagi
1: pak dari gue. Jujur gue mental gue kena di situ.
0: Ada orang mukanya lebih serem dari Rio itu, seremnya kayak apa berarti ya?
1: Jadi dia masuk nggak ada ngomong apa, nggak ada nyapa gue apa apa sama sekali. Masuk di ruangan itu tuh ada tiga orang juga.
0: Berarti emang dia udah biasa banget ya begitu ya?
1: Udah biasa.
0: Dan anak-anak yang lain mau negur ya juga sungkan.
1: Udah.
0: Jabatannya tinggi berarti.
1: Ya dia itu yang megang buat security semuanya di situ. Security ini kita ngomongin satpam ya. Tenaga keamanan ya. Dia megang semuanya itu di situ.
0: Kayaknya dia enggak megang situ doang deh. Gedung lain juga dia itu yang
1: enggak megang. Enggak, iya, itu. Jadi itu kan ini penempatan kan ini dia itu di divisinya outsourcing. Jadi semua klien di satu provinsi
0: dia megang.
1: Itu dia megang.
0: Pantas preman, pantas sih.
1: Itu
0: mah bukan security, jatuhnya Hercules itu.
1: Parah. Makanya gue cuman diem. Ah, ini orang auranya udah beda nih. Gue mending diem aja deh. Gue diem aja sampai dia nanya, kamu siapa? Kicep pak gue di situ.
0: Saya karyawan baru pak di sini pak.
1: Gue kicep jujur.
0: Ada yang share juga dari @yudifebrianda. Ada manajer baru masuk dan nggak bisa ngeprint. Ngeprint tuh basic skill ya kalau di kantor corporate begitu. Ya, gue nggak pernah kerja corporate soalnya.
1: Harus dong.
0: Harus ya.
1: Lu pada
0: even masuk ke sekelas manager si level gitu semua harus.
1: Semua. Bahkan. Aduh, gimana ya? Maksud gue lo kok masuk perusahaan corporate apa semuanya ya? Kita ngomongnya kan data ya. At least Kemampuan dasar lo tuh oke lah.
0: Oh, ngeprint tuh berarti basic skill.
1: Bukan basic lagi, Pak. Itu kayak sama
0: sandang, pangan, papan ngeprint.
1: Ngeprint. Gak bisa maksudnya. Lo ngeprint aja bingung, itu masalah sih. Parah sih, gak bisa.
0: Ya kalau printernya ada banyak kan nanya, wajar dong. Ini saya mau ngeprint, gini. Ngeprintnya yang mana ya ini?
1: Dia manajer, kelasnya manajer, baru masuk. Nanya cara ngeprint.
0: Gak bisa ngeprint, dia cuma bilang kayak
1: gak
0: gitu.
1: Bisa ngeprint. Kalau gak bisa ngeprint sih, kata gue, emang. Kok bisa jadi manajer? Iya, tanya gue kok bisa jadi manajer?
0: Oke, di kantor-kantor sebelumnya ngeprint minta tolong. Karena iya, dilihatnya dia adalah sebagai manajer kan, atasan.
1: Bisa minta.
0: Tolong ya, di print.
1: Ya tolong di print dong, tolong di print. Mungkin karena belum ketemu orang yang bisa dimintain tolong ngeprint.
0: Terus bingung mau ngeprint, siapa tahu mesin printernya beda, cara pengoperasionalnya beda.
1: Betul.
0: Ini di sini kalau mau ngeprint, metodenya gimana kan gitu, iya, bisa yuk.
1: Betul. Ternyata dia masuk ke ini, ke MMT, misalnya MMT, ngeprint MMT, itu bingung. Jujur, itu gue juga bingung, gak tahu tuh.
0: Gue pernah ngeliat mesin printer MMT, ternyata segede itu.
1: Gede, ya, gede banget.
0: Dan mahal, iya, lagi.
1: Kebayang gak lu jadi manajer, lu cuman pengen fotokopi dokumen, terus tiba-tiba salah, lu ngeprint MMT. MMT, tapi dokumen.
0: Ya. Bapak ini ada surat tagihan invoice.
1: Pak, tolong tanda tangan.
0: Tolong tanda tangan, nanti kita print sekali ada apa ya. Oh ya udah, saat print, jebret. Lu kok jadi banner?
1: Tanda tangannya pakai kuas.
0: Pakai kuas. Aduh. Itulah makanya jadi orang jangan gagal fokus,
1: jangan
0: ya.
1: Jangan gagal sahabat fokus, suara, ya, sahabat suara, betul.
0: Tuh, kalau emang udah mulai gagal fokus, ini berartinya waktunya kita ngasih tahu kamu satu hal ini. Coba absen dulu yang sering gagal fokus. Itu biasanya karena kurang apa? Asupan kopi.
1: Betul.
0: Biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mending sekarang kamu beli kopi Cafino aja.
1: Jadi kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan juga oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapat ini juga gampang. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian: oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte dan juga Spanish latte.
0: Cafino asli, kopinya lebih bold dan pasti rasa kopinya. Dah, langsung beli sekarang sahabat suara, sebelum akhirnya kamu lanjut kerja lagi setelah ini.
1: Betul.
0: Kita mau istirahat dulu ya kan, kerjaan kita udah beres.
1: Udah jam 10.
0: Aku mau belajar ngeprint dulu.
1: Belajar ngeprint.
0: Karena jujur, gue gak pernah kerja corporate. Sama sekali. Dan kayaknya kalau mungkin pertama kali nanti gue akan
1: masuk. Tapi at least ngeprint lu bisa dong.
0: Bisa, tapi kan gue juga udah berapa tahun yuk, gue udah lama banget gak ngeprint. Ngeprint di tukang fotokopi, minta tolong sama abangnya. Bang, nih mau ngeprint yang ini.
1: Ah, kalau kayak gitu besok kalau jadi manajer atau apa, kalau mau ngeprint pas makan siang aja sekalian keluar.
0: Agak malu ya, kemana-mana ngalungin flash disk.
1: Mau nanya kan juga nggak enak tuh. Mau nanya kan juga nggak enak.
0: Wah, kayaknya gue kalau di korporat tidak bertahan hidup deh gue tuh.
1: At least kalau kayak gitu, mungkin kalau di situ printernya banyak ya kan, ya lu bisa manggil, misalnya lu manajer, lu bisa manggil kayak asisten atau apa. Tolong dong, ini kalau ngeprintnya, ini caranya apakah kita harus milih printer atau gimana? Saya juga kurang ngerti nih kalau yang di sini. Pilihannya kan ada banyak, benar.
0: Ini nyambung kok Pak printernya sama tukang fotokopi sebelah. Jadi ada dua gedung, satu bank gitu kan. Sebelahnya tukang fotokopi, itu kabelnya nyambung tuh. Kabel printernya dari tukang fotokopi nyambung ke komputer bos.
1: Terus habis itu si asisten jawab, bebas kok Pak, pilih yang mana aja, nyambung ke WiFi aja, semuanya udah tuh Bapak pilih aja yang mana, nanti dia bisa langsung ngeprint. Kalau dari HP bisa gak?
0: Temen gue tuh pernah cerita yuk. Jadi dia itu kerja di sebuah maintenance perumahan. Di kantor itu isinya memang kebanyakan orang-orang yang sudah sepuh. Dan mereka suatu hari lagi bikin dokumen, mau ngeprint. Mereka gak ngerti. Karena ini apakah printernya nyambung ke komputer ini atau enggak, nyambung ke
1: situ
0: atau enggak.
1: Iya kan, dia kan gak tahu.
0: Teman gue yang kerja di sana, dia ngomong, loh bu, ini printernya bisa nyambung wifi. Dia curhat ke gue kayak gitu, yuk. Loh, ini printernya udah bisa nyambung wifi, tinggal ngeprint aja. Masa kayak gitu aja mereka gak tahu, nu, kan aku berat. Di pikiran gue, sekarang printer bisa nyambung wifi. Ini kalau gue kerja di sana, teman gue juga sebel itu sama gue tuh. Emang printer udah bisa nyambung wifi ya?
1: Berarti sekarang kita udah gak perlu router lagi.
0: Selama di rumah ada printer, ya berarti bisa kita internetan. Udah, pamit dulu ya sahabat suara. Bisa berat banyak pamit dulu ya.
1: Renata.
0: Sampai ketemu lagi besok di Suara Seru.
1: Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Walau aku tamp.
1: Loh, Bu. Bu, Ibu. Gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik. Kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi. Apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
3: Bentar. Itu suara apaan, Bu?
1: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

0: Tahu nggak kenapa alasannya? Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya Sahabat Suara.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

Datang dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shop.

0: dari Wings Food.
1: Nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Bim Bernadia, semoga hanya di mimpi. 10 lagu keren kita pagi ini akan seluruh lagunya Bernadia. Dan tentunya cuma di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

lagu yang akan aku puterin abis ini nih. Lawan waktu dan jarak. Siapa dari kamu yang putus cinta atau percintaannya tuh berjuang parah karena LDR? Kalau lagi ngomongin LDR tuh pasti kan kayak, aduh mau call, mau chat. Cuma kalau waktu dan jaraknya beda jauh banget kapan kita komunikasinya ya sahabat suara. Apa mungkin juga akan aku puterin buat kamu abis ini. Kalau tadi lawan waktu dan jarak ngomongin soal LDR, nah apa mungkin ini cocok banget buat kamu korban ghosting, atau kamu di sini ada yang tukang ghosting sahabat suara? Itu nggak boleh ya, no no ya sahabat suara. Tapi ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini, tentunya cuma di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

siapa kak dari kamu yang kalau lagi cinta-cintanya sama orang itu tuh cerita ke teman sampai ngelebih-ngelebihin. Tapi dia baik, tapi dia baik banget sama gue, sama keluarga gue. Dan ternyata pas teman-teman kamu tahu sifat asli dia, kayaknya enggak deh. Itu gak sih yang ngebuat kita tuh agak, apa ya namanya, kita tuh agak membatasi cerita kita ke teman-teman kita. Karena kita tahu dia tuh sebenarnya gak sejahat itu. Sampai akhirnya pas kita udah kenapa-napa sama hubungan sendiri, baru deh kata mereka ini berlebihan. Dari Bernadia yang akan aku puterin lagunya abis ini, Sahabat Suara. Dan buat kamu yang sudah memasuki usia kepala dua, quarter life crisis gitu ya, jadi kan lebih banyak yang dipikirin gak sih Sahabat Suara. Dan tentunya kalau misalkan kita sudah banyak hal yang dipikirin, itu tuh nanti dalam hubungan pasti kita ada fase pendewasaannya. Kayak lagunya Bernadia yang berjudul Laut Yang Tenang, yang menjadi lagu penutup kita nanti di 10 lagu keren hari ini.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Dimarahin ortu gara-gara nyalain AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Kalau kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda. Suara, siarannya live.

0: terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau nanti di jam 12 Cia akan live TikTok. Jadi jangan lupa join ke live TikTok Cia ya di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Matikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi, karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
3: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram Bernada Bersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille.
2: Memainkan musik pilihan.
1: Suara warga Indonesia.

0: udah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, Mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Gak ada orang. Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, jalan aja itu
1: berdua. Emang pening banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dirinya memastikan keputusan ini murni didasari alasan kesehatan serta demi keselamatan dirinya sehingga tidak dapat lagi mendampingi proses hukum Febri.
1: Suara fakta.
0: Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat ke-6 Asia berdasarkan ranking resmi FIVB setelah mencatat peningkatan performa dalam berbagai turnamen internasional. Posisi ini menegaskan Indonesia masuk jajaran elit voli Asia dan menjadi capaian bersejarah bagi tim merah putih. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

Network. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget sahabat suara request di live TikTok kita, sekalian kita nongkrong bareng di sana. Jangan lupa sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu ya. Langsung aja di WhatsApp ke 0816114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Ben sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Selamat hari anak nasional ya sahabat suara. Hari ini kita semua dirayakan nih sampai akhirnya ada salah satu penonton TikTok aku yang request. Nanti abis ini akan aku puterin karena dia request lagunya Perunggu Tapi. Kenapa dia request lagu ini? Katanya karena ini adalah lagu-lagu yang tentang anak yang harus kembali ke rantauan dan cuma megang doa ibu aja. Kita sebagai anak tuh walaupun dulu dididik sebagaimanapun orang tua kita mendidik kita gitu ya. Ada yang aku tadi tuh sambil ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman sahabat suara di TikTok, ada yang dididiknya VOC lah sampai akhirnya dia tuh jadi takut mau cerita ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita sudah jauh tinggal sama orang tua, emang harus ngerantau demi pendidikan atau pekerjaan. Ujung-ujungnya yang kita pegang adalah doa orang tua, doa ibu, doa ayah. Makanya dia request lagu Perunggu gitu ya, yang judulnya Tapi. Dan kalau kamu mau cerita juga sahabat suara nih, karena spesial hari anak ya, aku mau dong dengar cerita kamu. Dulu kamu dididik tuh sama orang tua kamu tuh gimana sih? Apa yang diajarkan yang akhirnya nilai tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nih yuk kita ngobrol bareng di TikTok. Langsung aja join dan cerita-cerita bareng aku di TikTok di @iswara.network. Di sana kita bisa ngobrol, dan kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita juga. Tapi sebelum itu, ini aku mau puterin lagu untuk Firza Perunggu yang judulnya Tapi.
1: Tutup pintu kulkas bikin boros listrik. Kamu tahu nggak kenapa?
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Suara
3: warga Indonesia.

0: perilaku lucu atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba deh cek langsung aja ke Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu

0: sih kita harus hemat energi?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendiri ya.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja. Di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti.
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat nih?
2: Gak tau, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu. Penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok gak ada. Ada ya, harusnya sih ini udah gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi, ini kenapa sampai sini, enggak, gue lihat iya udah lewat 3 kilo
3: kayak kebablasan di tol Jakarta
2: mana ya. Lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi, ganti.

0: dari Wings Food.
1: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Mainkan musik favorit warga Indonesia.
4: Tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang. Gitu, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Ceritain ya. Dulu apakah kamu dididik VOC sampai akhirnya kamu mendidik hal yang sama ke anak kamu sekarang? Atau justru kayak kamu tuh selalu diajak diskusi sama orang tua kamu, makanya kayak sampai sekarang kamu tuh berani gitu ngomong ke orang apapun yang kamu rasain, apapun yang jadi pikiran kamu. Nah, ceritalah ya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Langsung aja join juga ke live TikTok kita di @iswara.network.

FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Hari Anak Nasional, spesial Hari Anak Nasional. Dan pertanyaan, gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya cara didik itu membentuk kamu yang sekarang? Dan sekarang itu udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya sahabat suara. Salah satunya dari Rani. Kak, nama aku Rani, 29 tahun dari Bekasi. Sama dong kita nih ya, sama-sama di Bekasi loh Rani. Dulu papaku strik banget soal jam pulang, jam belajar, semua dijadwal. Sempat sebel banget rasanya kayak dikekang, tapi sekarang aku kerja di bidang project management dan ternyata disiplin waktu itu yang bikin aku gampang diandelin di kantor. Ya, tapi baru sadarnya pas sudah kerja ternyata itu bekal yang aku bawa sampai sekarang dari papa. Wah. Rani ini ya, yang namanya nyesal telat nyadar tapi untung nyadar. Ya, nyesal telat nyadar tapi untung nyadar ya Kak Rani. Karena kadang kita anggap dikekang waktu kecil tuh nyebelin banget gak sih? Aku juga banyak banget, sering juga beberapa kali dikekang sama orang tua. Dan ya sebenarnya itu wajar gak sih? Karena orang tua tuh takut kita kenapa-napa. Tapi ternyata dari situ kan itu adalah modal utama pas kita besar. Makasih banyak ya Kak Rani ya, udah mau cerita ke sahabat suara yang mendengarkan aku di siang hari ini. Dan buat pendengar yang lain, buat sahabat suara ada lagi gak yang punya cerita disiplin atau orang tua yang awalnya nyebelin sih tapi kok malah sekarang bikin kita bersyukur gitu? Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain ya, yang awalnya kayak sebel banget tapi sekarang malah bersyukur kayak ceritanya Karani barusan.

0: kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu nggak kenapa? Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
9: Oh.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang resmi mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri setelah selama 1,5 bulan menjabat, Nani telah mengevaluasi ribuan SPPG dan membenahi program makan bergizi gratis. Meski mundur, Nani diminta Presiden Prabowo tetap ikut mengawasi MBG. Pemerintah resmi menaikkan tarif kewarganegaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026 mulai 1 Agustus. Biaya naturalisasi WNA melonjak menjadi Rp75 juta, sedangkan pelepasan status WNI naik menjadi Rp5 juta. Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan setelah 1 dekade tidak berubah. Timnas Spanyol memecahkan 4 rekor Guinness sekaligus saat menjuarai Piala Dunia 2026. Di antaranya, skuad La Furia Roja menjadi juara dengan kebobolan tersedikit yaitu 1 gol. Clean sheet terbanyak 7 laga, rekor tidak terkalahkan terpanjang yaitu 38 laga, serta menobatkan Luis de la Fuente sebagai pelatih juara tertua dalam sejarah. Demikian Suara Fakta hari ini.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

menghemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam. Loh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
0: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
2: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warna.

0: hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

0: tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak? Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Sumber energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
8: Suara di mana aja?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Heater fix, kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram Bernada Bersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille. Adu nyanyi mah udah biasa, yang gak biasa itu adu rap battle di event For The First by 4TC Battle League. Buat ngerayain

0: dari Recycle Beam dan Bicos. Acara ini bakal diadain tanggal 25 Juli 2026 jam 5 sore di Vaporium Majapahit Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @portizi.battle, where the boards are born. Buat kamu para penikmat musik, udah pernah dengerin Popang belum? Kalau belum, mending kamu datang langsung ke acara From the Beginning Never Over Intimate Concert. Salah satu band Popang asal Semarang, Never Over, bakal ngadain Intimate Concert pertama mereka di minggu ini. Selain itu, bakal ada juga penampilan dari band Popang lainnya kayak Pyongpyong, Rondos, dan APB. Acara ini gratis dan langsung aja amanin tiket kamu di protix.id/Never Over. Never Over Intimate Concert bakal diadain hari Jumat 24 Juli 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @neverover.official. Siapa bilang debat itu cuma adu pendapat? Mending kamu langsung buktiin di event debat Piala Wali Kota 2026. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sugiyo Pranoto Semarang bakal ngadain lomba debat Piala Wali Kota 2026 tingkat SMA, SMK, dan MA sekota Semarang. Kamu bisa belajar berpikir kritis dan ningkatin percaya diri buat dapetin total hadiah senilai 6 juta rupiah. Debat Piala Wali Kota 2026 bakal diadain dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Albertus Kampus Unika Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @debatpialawalikota.hmpsi.
1: Memainkan musik pilihan
2: di suara.
3: Suara Warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping

0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam. Loh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
0: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
2: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

102 FM Suara Suara Warga Indonesia. Halo, selamat sore. Wah. Panas enggak? Anginnya lumayan banyak hari ini. Terus juga Sariawan ternyata walaupun udah diminumin lumayan vitamin C dosing ya, ternyata masih menganga juga ya, kayak orang lagi kaget yang hah gitu. Kayak gitu sekarang kondisi Sariawan aku tuh, kayak kalau kamu lagi heran gitu loh ngelihat sesuatu yang hah, nah itu menganga.

apalagi badan rasanya nyut-nyutan, kepala pusing, ada yang migrain, ya kan? Bahu kencang, wah, itu dia ya. Kalau badan lagi nggak enak, berarti mungkin mood kamu nih yang harus tetap dibikin seneng ya. Paling nggak tuh ngerasa lebih ringan lah. Karena badan mungkin lagi ngerasa kaku-kaku gitu, karena udah hari Kamis. Banyak nih ya yang ngalamin kalau misalnya udah mulai kaku-kaku tuh hari Kamis gitu. Hari Jumat sore, nah itu udah mulai lumayan ya. Lumayan kendor lagi mudah-mudahan. Jadi buat hari yang cerah ini ya, ada aku lagi yang nemenin kamu di Suara Santai. Pasti nanti jangan lupa ya, karena ini adalah Hari Anak Nasional. Di Gosip Atau Fakta kita bakal membahas tentang anak ya. Bukan anaknya siapa, bukan anaknya siapa atau bapaknya siapa, ibunya siapa, enggak. Tetapi tentang anak gitu. Fakta-fakta menarik itu banyak sekali tentang anak ya. Jadi mendingan kamu di sini dulu aja, lagunya juga enak-enak banget. Oh, apalagi lagu pertama aku nih. Ada Harry Styles with Adore You.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, kita sudah masuk ke gosip atau fakta. Dan karena ini adalah Hari Anak Nasional ya, kita mau lihat dulu nih temanya. Untuk tanggal 23 Juli 2026 ini apa sih yang diusung gitu ya? Jadi ternyata untuk Hari Anak Nasional ke-42 di tahun ini, temanya itu adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Begitu, dan juga berpusat di Kepulauan Riau. Wah, menarik banget ya. Menarik buat aku yang tidak pernah jalan-jalan sampai ke Kepulauan Riau. Penasaran nih, gak ada yang mau ngajakin, ayo Angie kesini gitu ya kan. Penasaran gimana indahnya ya di sana. Jadi ternyata untuk tahun ini Hari Anak Nasional dengan tema ya, dengan tema utamanya itu adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, ini kayak semacam sebagai pengingat pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Begitu, kita tahu lah sekarang menjadi anak-anak di tahun 2026 itu tentunya sangat berbeda dengan menjadi anak-anak di 15 tahun yang lalu, atau bahkan ada yang 25 tahun yang lalu, ada yang jadi anak-anak di berapa ya, 30 tahun yang lalu mungkin gitu, atau bahkan lebih gitu. Sekarang ini tantangannya sudah berbeda, dan tentunya menjadi orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anak ini juga menjadi tanggung jawab kita ya, untuk bisa memenuhi rasa aman, rasa nyaman, dan memberikan perlindungan untuk anak-anak Indonesia. Yes, nanti kita bakal lihat ya fakta-fakta menarik tentang menjadi seorang anak. Kalau sekarang misalnya kamu udah ngerasa jadi orang dewasa, oh menjadi orang dewasa tuh ternyata seperti ini. Menjadi seorang anak, buat kamu yang pernah ngerasain rasanya jadi anak-anak ya, setiap orang mungkin punya memori yang berbeda, kenangan yang berbeda. Tapi ngomong-ngomong soal kenangan, nih ada pernyataan yang menarik. Bahwa kita tuh hampir gak bisa mengingat masa sebelum usia 5 tahun. Bahwa kita nih manusia hampir gak bisa mengingat masa sebelum usia 5 tahun. Coba deh kamu ingat-ingat lagi ya, siapa tahu ada yang berhasil merecall memori sebelum usia 5 tahun, atau waduh gak ingat apa-apa nih gitu. Kalau menurut kamu, kamu setuju gak sih sama pernyataan ini? Kamu bisa banget ikutan pollingnya. That's why kenapa ada gosip atau fakta. Kalau kamu gak setuju bisa pilih gosip, kalau kamu setuju bisa pilih aja yang fakta. Langsung cek di Instagram story @iswara.smg.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @BernadaBersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille. Adu nyanyi mah udah biasa, yang gak biasa itu adu rap battle di event For The First by 4TC Battle League. Buat ngerayain ulang tahun

0: Michael Beam dan Because. Acara ini bakal diadain tanggal 25 Juli 2026 jam 5 sore di Vaporium Majapahit Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @4tz.battleleague where the boards are born. Buat kamu para penikmat musik, udah pernah dengerin Popang belum? Kalau belum, mending kamu datang langsung ke acara From The Beginning Never Over Intimate Concert. Salah satu band Popang asal Semarang, Never Over, bakal ngadain Intimate Concert pertama mereka di minggu ini. Selain itu, bakal ada juga penampilan dari band Popang lainnya kayak Pyong Pyong, Rondos, dan APB. Acara ini gratis dan langsung aja amanin tiket kamu di protix.id/Never Over. Never Over Intimate Concert bakal diadain hari Jumat 24 Juli 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @neverover.official. Siapa bilang debat itu cuma adu pendapat? Mending kamu langsung buktiin di event Debat Piala Wali Kota 2026. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sudio Pranoto Semarang bakal ngadain lomba debat Piala Wali Kota 2026 tingkat SMA, SMK, dan MA sekota Semarang. Kamu bisa belajar berpikir kritis dan ningkatin percaya diri buat dapetin total hadiah senilai 6 juta rupiah. Debat Piala Wali Kota 2026 bakal diadain dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Albertus Kampus Unika Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @debatpialawalikota.hmpsi.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi masih di Suara Santai. Sama aku Angie ya, dan kita lagi di Gosip atau Fakta. Yang hari ini tuh dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42. Aku agak heran sih sebetulnya ketika buka Google, kok tumben gak ada doodle gitu. Biasanya kan ada doodle memperingati hari-hari tertentu gitu ya. Tapi ternyata di Hari Anak Nasional tahun ini, Google doodle-nya biasa aja, font Google seperti biasa gitu. Nah, jadi nih kalau misalnya kita ngomongin tentang fakta-fakta ya, menjadi seorang yang masih usia, dalam usia anak-anak, itu ternyata fakta menarik itu banyak banget. Yang bahkan untuk kita yang sudah menjalani, itu bahkan mungkin gak tahu. Atau ya pernah dengar selentingan gitu ya, katanya-katanya gitu. Nah, kita mau lihat ya, apa aja sih fakta tentang seorang anak. Bahwa nih, memori pertama yang kamu ingat, atau kenangan masa kecil yang kamu ingat, belum tentu benar. Karena ternyata banyak banget ya kenangan masa kecil yang menjadi atau adalah hasil gabungan dari cerita orang tua. Kita lihat dari foto keluarga, kemudian kita mengambil kesimpulan dari video lama yang kita tonton, yang ditunjukin sama orang tua kita, atau bahkan dari imajinasi kita sendiri. Itu semua kita rangkai dan kita jadikan sebagai kenangan ya tentang masa kecil kita. Semakin sering sebuah cerita diceritakan, semakin yakin kita bahwa kita benar-benar mengingatnya. Ada lagi fakta menarik ya, bahwa anak itu ternyata lebih banyak belajar saat bermain daripada saat diberi ceramah. Pada saat bermain, itu anak melatih banyak hal, yaitu adalah kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, empati, kerjasama, pengendalian emosi, bahkan kemampuan berhitung dan bahasa. Itulah kenapa untuk masa kanak-kanak sebetulnya bermain itu bukan hanya sekedar hiburan. Karena bermain itu belum tentu sesuatu yang sudah dikuasai oleh anak-anak gitu ya. Tetapi juga menjadi bagian penting dari proses belajar itu sendiri. Jadi memang anak itu bisa dibilang tuh kayak praktisi gitu ya. Dari praktik bermain, mereka mempelajari itu dan mengadopsi menjadi pengalaman mereka ya. Entah itu dalam problem solving dan lain sebagainya. Lalu, ini ada yang menarik juga nih ya, buat mama papa harap berhati-hati. Kalau kita kadang gak sadar sebagai orang dewasa, itu seringkali bilang gini, kamu itu jangan suka marah-marah ya kalau ngomong itu loh, gitu. Orang tua tuh sering bilang jangan marah-marah, kalau ngomong tuh jangan kasar-kasar gitu. Tetapi mungkin nada bicara kita tanpa kita sadar, karena kita mungkin lelah, karena kita mungkin lagi ngerasa kesal, itu kemudian tonenya naik, tonenya tinggi, dan outputnya memunculkan suara seperti membentak. Pada saat itulah, ternyata anak yang dibilang jangan marah-marah dan jangan ngomong kasar, itu belajar bahwa membentak adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Setidaknya dia melihat bahwa orang tuanya atau orang dewasa yang ngasih tahu dia itu menyelesaikan masalah dengan cara bentak-bentak. Artinya apa? Ya, kalau misalnya kamu nih ya lihat gitu ponakan kamu mungkin ya yang suka main ke rumah gitu, kok sekarang dia suka kalau ngomong kenceng gitu ya, kayak siapa ya, oh kayak ibunya nih gitu, oh kayak papahnya nih kalau ngomong keras gitu ya kan. Karena ternyata ya anak itu lebih banyak belajar melalui observasi daripada instruksi. Di mana instruksi itu tidak seefektif itu ya, sahabat suara ya. Tidak memberikan kesan sedalam proses observasi yang dilakukan oleh si anak itu sendiri gitu.
Banyak sih fakta-fakta menarik lainnya ya, tapi jangan lupa buat ikutan dulu pollingnya. Udah buka belum di @isuara.smg di Instagram? Kamu masih bisa ikutan polling untuk pernyataan yang bilang bahwa kita nih ya, biasanya hampir gak bisa nginget ya kenangan masa sebelum usia 5 tahun. Kalau gak setuju pilih gosip, kalau setuju pilihnya fakta.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Belanja puas, harga hemat.

kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya Sahabat Suara.

90,2 FMI Suara Surau Warga Indonesia. Nih buat kamu ya yang mungkin masih inget gitu zaman kamu kecil dulu, ada lagu ya, ada lagu yang sampai sekarang kalau misalnya kamu dengar atau ada lagu diputar itu langsung ikutan nyanyi singelong. Kok bisa ya, padahal kan udah lama, udah puluhan tahun atau mungkin belasan tahun yang lalu. Ternyata musik yang sering didengar pada saat kamu masih kecil itu tersimpan sangat kuat karena pada waktu itu otak sedang berkembang pesat. Ingat ya, pada saat itu kan kamu masih anak-anak, jadi kayak bisa dibilang storage-nya tuh masih bersih gitu, masih banyak gitu. Dan itulah kenapa banyak orang dewasa yang masih hafal lagu zaman TK atau lagu themes dari film-film kartun. Ini kalau aku nyebut kartun, wah anak 90-an, iya. Terus juga dari film animasi, oke 2000-an udah mulai ya. Walaupun mungkin sudah lama kamu gak denger gitu. Dan kalau ada anak-anak nih yang kalau pas kamu lagi main ke tempat ponakan kamu, terus kenapa Onti? Emang kenapa? Emang kenapa? Kamu udah mulai kesel. Terus dia, oh kenapa? Anak sering nanya kenapa itu bukan lagi nguji emosi kamu ya, atau menguji kesabaran kamu. Mereka bahkan gak mikir sampai ke situ. Jadi kalau ada anak-anak kecil, terutama usia balita, yang mungkin seringkali menanyakan banyak pertanyaan dalam satu hari, dimana itu adalah merupakan hal-hal yang menurut kita orang-orang dewasa tuh sangat remeh, sangat receh. Ya tentu itu menjadi hal yang remeh dan receh karena kita sudah menguasai atau tahu tentang hal itu. Tapi tahu gak sih bahwa itu adalah merupakan hal baru. Hal baru untuk seorang anak. Jadi untuk mereka bertanya itu adalah cara membangun pemahaman tentang dunia.

dunia. Bukannya sebuah kesengajaan untuk bikin orang dewasa itu jadi kesel atau kewalahan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mudah-mudahan ya, sebagai orang-orang dewasa nih, kita tuh bisa benar-benar hadir gitu ya. Hadir untuk anak-anak yang ada di lingkungan kita, memberikan teladan yang baik, menyediakan lingkungan yang aman secara emosional, memberikan stimulasi belajar yang positif ya, sesuai dengan tema Hari Anak Nasional untuk tahun ini. By the way, karena tadi pernyataannya itu bilang bahwa kita biasanya tidak bisa mengingat ya kenangan masa sebelum usia 5 tahun. Nah, kita mau lihat dulu nih berapa sih, berapa persen yang menjawab. Oh, oke. Yang udah ikutan terima kasih ya. Ternyata ada 100% yang memilih gosip. 100% pilih gosip. Dan kamu benar. Yes. Buat yang udah pilih gosip, kamu benar. Bukan 5 tahun. Karena mungkin ada yang sampai sekarang tuh masih ingat ya. Waktu dulu tuh aku ulang tahun keempat ya, aku ingat banget tuh dibeliin baju yang warnanya itu aku gak suka gitu. Makanya waktu dulu disuruh pakai tuh kayak cari alasan terus, masih ingat. Tetapi ingatan sebelum usia 3 tahun lah biasanya yang kita lupakan atau hilang ya dari folder memori kita. Why? Kenapa kok hal itu terjadi? Ini disebut sebagai childhood amnesia atau sering juga disebut sebagai amnesia infantil ya. Amnesia masa kanak-kanak. Hal ini terjadi karena pada waktu usia di bawah 3 tahun, otak itu kan belum matang. Kemampuan kita dalam berbahasa juga belum cukup untuk bisa merangkai kata demi kata menjadi sebuah kalimat. Di mana ternyata untuk menyusun atau menyimpan sebuah kejadian sebagai sebuah kenangan dibutuhkan kemampuan yang cukup dalam hal berbahasa. Begitu ya. Terus juga karena otak belum matang dan adanya pertumbuhan sel-sel baru. Otak bayi itu cepat banget ya untuk menumbuhkan sel baru, terutama nih untuk area memori gitu. Area memori ini akhirnya membuat ingatan-ingatan lama kadang terhapus atau tertimpa ya. Itu dia penjelasannya. Jadi biasanya ingatan yang hilang itu adalah sebelum usia 3 tahun. Karena ya itu tadi alasannya ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan polling 100% jawabannya dan betul semua ya. Dan tentunya selamat Hari Anak Nasional buat seluruh anak Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, balik lagi. Masih di suara santai, tapi sekarang ya ini vibesnya udah beda. Karena kita bakal dengerin nih lagu-lagu yang ngajakin kamu tuh singlong banget. Lagu-lagu 2000-an udah disiapin pastinya buat kamu ya, yang lagi pengen nyantai, yang lagi pengen ngerasain vibes sore gitu. Dimana lagi kalau bukan di Tuan Muda 2000 Music Today.

Yes, kita balik lagi ya masih di Tuan Muda nih. Dan sekarang aku udah mulai live TikTok. Jadi buat kamu yang mungkin masih di jalan, mau scroll apa ya? Ya udah di @iswara.smg join sama aku di situ ya. Bisa komen-komen juga ya. Terserah kamu mau komen apa boleh. Ya kan? Sambil mungkin abis ini kita mau menunggu azan maghrib ya untuk Semarang dan sekitarnya yang hari ini tuh jatuhnya jam 17.41 udah mundur ya berarti ya. Sekarang adalah jam berapa nih? 17.29. Oke. Jangan lupa buat join di situ dan kita lagi di Tuan Muda. Jadi pastiin kalau misalnya kamu suka lagu-lagu 90-an, 2000-an awal ya. Kamu bisa ikutan singelong di sini begitu. Karena kan kayak tadi tuh ya, di Gosip atau Fakta bilang bahwa lagu-lagu yang sering kamu dengarkan walaupun udah belasan tahun yang lalu, tapi kenapa ya kalau misalnya diputar lagi tuh kamu masih bisa nyanyiin, kamu masih hafal liriknya, kamu tahu walaupun judulnya mungkin kita lupa ya judulnya apa, tapi tahu yang nyanyi siapa, liriknya apa gitu. Bahkan ada part-part yang mungkin ikonik dan kamu masih inget gitu ya di bagian-bagian itu. Ya begitulah yang namanya lagu ya, yang tersimpan dalam memori kamu di masa-masa muda dulu. Maksudnya masih sangat muda dulu. Oke, masih anak-anak dulu. Karena maunya dibilang sekarang juga masih muda. Iya dong, masih muda, umur baru 20-an. Ya kan, masih muda banget itu. Jadi kita lanjut lagi singelong ya. Pastinya di Tuan Muda 2000 Music Today. Abis ini aku bakal muterin nih. Ini sih adegan yang ikonik. Karena di film ini, ini benar-benar scene yang menggambarkan bagaimana tindakan heroik diambil oleh seseorang dan seorang ayah yang dengan keyakinan dan juga memberikan kepercayaannya untuk anaknya itu dititipkan ya. Dia punya anak perempuan, udah dewasa, punya pacar. Pacarnya itu adalah temannya dia satu tim. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke bumi. This is Aerosmith with I Don't Wanna Miss a Thing.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: Iya.
2: Di
3: thread rame banget banyak dan banget soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di-mention sama Icat.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih.
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Nih kalau misalnya ada yang ulang tahun, biasanya nih kita kan yang ngasih kado ke dia nih. Weh, teman aku ulang tahun, yuk kita kasih kado yuk. Aku bawa kado, kamu bawa kado gitu ya kan. Tapi kali ini justru kita nih ya yang bakal dapat kado dari Alfamidi, sahabat suara. Soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Dan cara untuk dapetin kado dari Alfamidi itu gampang banget. Kamu cuma tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus nanti kamu bakal dapat tuh cashback sampai dengan Rp50.000 dan juga kesempatan untuk menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1,9 juta. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja ya, kamu belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang resmi mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri setelah selama 1,5 bulan menjabat, Nani telah mengevaluasi ribuan SPPG dan membenahi program makan bergizi gratis. Meski mundur, Nani diminta Presiden Prabowo tetap ikut mengawasi MBG. Pemerintah resmi menaikkan tarif kewarganegaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026 mulai 1 Agustus. Biaya naturalisasi WNA melonjak menjadi Rp75 juta, sedangkan pelepasan status WNI naik menjadi Rp5 juta. Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan setelah 1 dekade tidak berubah. Timnas Spanyol memecahkan 4 rekor Guinness sekaligus saat menjuarai Piala Dunia 2026. Di antaranya, skuad La Furia Roja menjadi juara dengan kebobolan tersedikit yaitu 1 gol. Clean sheet terbanyak 7 laga, rekor tidak terkalahkan terpanjang yaitu 38 laga, serta menobatkan Luis de la Fuente sebagai pelatih juara tertua dalam sejarah. Demikian Suara Fakta hari ini.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Halo, selamat malam. Jangan sampai kamu yang lagi makan keselek ya. Soalnya kok

lagunya kayaknya ngajakin nyanyi gitu. Iya, benar, ini versi Nevermore Academy Orchestra ya. Tapi sekarang karena kamu udah dengerin lagu ini, berarti sekarang kita sudah masuk ke seram, selidiki rahasia alam dan misteri. Kemarin ada beberapa orang yang sempat nanya gitu, ada gak sih yang serem-serem gitu? Ada nih, cerita yang horor-horor ada, bisa. Seram itu bisa dibilang salah satu segmen yang ada di Iswara Semarang, yang dia tuh memang bisa macam-macam gitu. Kalau sering biasanya share ke sahabat suara tentang unsolved mystery, kalau enggak misalnya kayak apa ya, cold case gitu ya, kasus-kasus dingin yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu kan, terus kemudian diangkat lagi hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang masih menjadi misteri. Apakah ada yang baru-baru ini sudah berhasil terkuak, atau mungkin teori-teori konspirasi yang bermunculan ya, karena tidak pernah ada konfirmasi dari pihak, salah satu pihak misalnya gitu, akhirnya bermunculan lah gitu ya, tentang satu isu tertentu misalnya gitu. Dan karena banyak yang nanya tentang horor-horor, dari kemarin tuh aku juga sebenarnya udah pengen banget sharing nih, karena kemarin tuh habis baca satu pengalaman dari orang yang nulis di sosial media, dan dari caranya cerita tuh bikin aku jadi kayak mikir, ini kok, kalau kok dia bisa ya gitu, kok dia kuat ya gitu kan, kok dia masih bisa nggak pingsan ya. Kalau aku kayaknya sih udah, aduh, gue pingsan deh gitu, karena serem, capek, bingung, panik ya. Dan nanti ada beberapa cerita ya yang bakal aku bacain malam ini di Seram. Kalau kamu juga punya nih misalnya pengalaman yang menurut kamu tuh bikin kamu pernah sampai sekarang masih keingat, bisa jadi mungkin karena baru kejadiannya, atau mungkin kejadiannya sudah cukup lama tapi sampai sekarang masih kamu ingat dengan baik, kejadian yang bikin kamu sempat ngerasa gak enak ya, kepikiran terus, jadi kayak ngerasa dikejar-kejar mungkin, atau bingung juga apa yang salah gitu, apakah udah selesai, udah tuntas atau belum, dan lain sebagainya, boleh banget kamu kirimin aja cerita pengalaman horor kamu ke 0811 27009 02. Sekali lagi aku bakal ingetin buat kamu, aku udah live TikTok di @isuara.smg. Jadi boleh kamu langsung join aja, di situ ada nomor WA-nya di atas kepala aku nih guys ya. Buat yang udah join tuh bisa langsung cek di situ aja. Kalau mau kirim cerita kemana ya gitu, nggak harus panjang-panjang juga. Mungkin udah capek seharian ya kan, masih harus ngetik juga. Jadi langsung aja kamu kirimin cerita kamu ya, pastiin buat kamu ada di Seram.

0: 90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Ini ceritanya akan agak panjang, tetapi menurutku menjadi satu cerita yang cukup menarik gitu ya. Karena kemarin di sosial media ini sempat ada yang bilang, oh ini kayak cerita yang sempat diangkat sama Nadia Omara kalau gak salah. Dan kemudian si penulis ini bilang bahwa, oh dia gak pernah cerita tentang hal ini, tetapi karena kejadiannya itu bukan hanya dia sendiri, dia bilang bahwa mungkin orang yang ada di lokasi yang sama, di waktu yang sama, waktu itu bersama dengan dialah yang pernah cerita, dan kemudian ceritanya itu dibawakan lagi gitu ya. Begitu. Oke, aku bakal bacain ceritanya ya. Dia cerita seperti ini. Kayaknya udah saatnya gue buat cerita kisah lama yang udah disimpan sendiri sampai hari ini. Bahkan cuma satu kali gue ceritain ke mama. Dan ini bakalan jadi cerita yang panjang. Jadi boleh ya, save dulu, dia bilang gitu. Nama gue Irfan. Ini adalah foto di tahun 2013, pas satu tahun setelah gue tamat SMA. Waktu itu gue lagi cari jati diri. Ngeliat teman-teman pada kuliah, gue milih kerja jual alat kesehatan di pedalaman. Gue lahir di keluarga miskin dan punya beberapa orang adik di bawah gue. Pas zaman SMA, gue tuh selalu juara satu di kelas. Ikut berbagai macam olimpiade. Jadi di kepala gue, masa depan gue itu udah pasti cerah. Sampai pas SBMPTN dan gue gak keterima di satu universitas manapun. Waktu itu mama langsung nyuruh gue buat kuliah di universitas swasta aja, tapi gue nolak. Gue pengen banget kuliah di UGM. Walaupun belum pernah ke Jogja, tapi dari yang gue dengar itu kampus yang bagus dan jadi idaman anak-anak masa itu. Tahun 2013, gue tes lagi untuk kedua kalinya dan gak lolos lagi. Di situ gue mulai meragukan kemampuan diri gue. Dunia mulai terasa gelap dan akhirnya gue mutusin buat kerja. Jujur, gue punya gengsi yang lumayan tinggi. Dengan modal ijazah SMA, gue ngelamar jadi desainer grafis di hotel bermodalkan skill Photoshop beginner yang diajarin pas SMA. Lucunya gue malah diundang buat interview. Pas gue sampai, yang datang rata-rata udah berijazah S1 dan punya pengalaman jelas. Si HR entah kenapa ya tertarik sama CV gue karena gue cantumin beberapa contoh desain yang gue buat. Ingat banget si ibu HR-nya bilang, kamu ngelamar tanpa pengalaman, tapi ini desain kamu yang buat. Saya akui ini menarik karena cuman kamu yang nyantumin hasil desain kamu di CV. Tapi secara kualifikasi kamu gak masuk. Tapi saya kasih kamu kesempatan untuk buktiin diri. Gue dibawa sama si HR ke kantor desain mereka. Di dalam situ ada 4 meja, isinya desainer senior semua. Duduk di meja salah satu desainer cowok, dikasih contoh brosur yang harus gue desain dalam waktu 60 menit. Dan hari itu langsung nampar gue dengan keras. Pas 60 menit gue info ke si abangnya kalau desainnya udah siap. Dia negur, kamu yakin itu udah siap? Gak apa-apa kalau mau dirapin atau diimprove lagi sebelum dicek. Gue masih kepedean dan bilang ini udah solid. Disuruh nunggu lah di ruang tunggu bareng sama kandidat lain selain si HR dan abang desainer tadi ngecek hasil gue. Gak lama gue dipanggil dan si HR bilang, kamu berani, saya akui itu, tapi secara skill masih jauh ya. Tapi jangan patah semangat, asah lagi skill kamu dan balik lagi kalau udah bisa buat seperti ini. Disodorin brosur contoh tadi dan brosur hasil desain gue yang udah dicetak. Jujur, pas gue lihat lagi, gue baru sadar kalau desain gue tuh seabal-abal itu. Akhirnya gue pulang ya, nangis di jalan. Singkat cerita, gue sempet lah kerja di percetakan. Keterima untuk lowongan desain grafis juga, walaupun pada akhirnya disuruh jadi operator mesin cetak karena skill gue tuh gak mumpuni. Satu bulan kerja gue resign, mutusin buat nyari kerjaan yang lebih baik. Terus, gue ketemu lowongan sales lapangan. Ditemenin mama, gue masukin lamaran kerja karena posisi kantornya tuh jauh banget. Dan besoknya dipanggil buat interview. Pas pertama masuk, gue udah langsung ngebatin, wah, gue mau kerja di sini ya Allah. Karena kantornya tuh mirip kayak kantor-kantor di film FTV. Karena ini pekerjaan lapangan dan jualan, tesnya langsung diajak ke lapangan buat lihat sistem kerja di sana. Gue dan 7 orang lain ikut ke lapangan hari itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Hati gue tuh tetap pengen banget bisa kerja di sini. Jadi gue lanjut interview terakhir. Di situ ditanya, mau lanjut atau mundur? Karena 7 orang yang lain tuh mundur semua. Dan gue bilang lanjut. Masih dari hari pertama sampai ke-7 di tahap observasi. Ngeliatin leader dan senior menghafal segala aturan dan sistem kerja di perusahaan itu. Gak lama kemudian, di perusahaan ini sistemnya tuh jenjang karir ya. Ada syarat dan angka yang harus dipenuhi untuk bisa naik ke posisi selanjutnya. Entah kenapa gue naik lumayan cepat, udah jualan lebih dari 6 produk di 2 minggu pertama. Dan minggu ketiga langsung diajakin road trip keluar kota. Tujuannya Padang. Jadi posisi dia ini ada di Jambi, sahabat suara. Dan dia cerita bahwa ini bakalan jadi perjalanan pertama kali keluar kota sejak lahir. Kita naik mobil Grand Max kantor dengan beberapa karyawan lainnya. Walaupun mama sempat khawatir, gue tetap pergi. Dari Jambi kita stop dulu di Tebo. Cari penginapan sekaligus tempat makan untuk beberapa hari. Kayaknya kita nyampe tuh udah jam 2 pagi gitu. Gue gak ingat lagi sih tepatnya. Sekarang gue ceritain dikit dulu ya soal tim yang pergi waktu itu. Rata-rata orang Batak. Jujur, gue udah lupa 50% yang ikut waktu itu. Total kita semua ada 13 orang. By the way, penginapannya bukan hotel atau hostel, tapi rumah warga yang disewa. Jadi untuk tempat tidur ya pasti gak semua dapet. Waktu itu gue cuma dapet ambal dan bantal dari tas yang gue tidurin aja. Tekad gue waktu itu cuma satu, kalau udah sejauh ini minimal gue harus pulang bawa sesuatu dan buktiin kalau gue gak segagal itu. Jam 6 kita dibangunin karena mesti mandi dan siap-siap buat sarapan. Kita stay beberapa hari di Tebo, keluar masuk hutan untuk jualan. Nah, sekarang gue mau cerita nih soal kampung di perbatasan Jambi Padang. Setelah beberapa hari kita lanjutin perjalanan dan sampai di perbatasan itu malam hari, mobil kita tuh mogok pas kondisi lagi hujan. Kita nunggu sekitar 30 menit baru mobilnya bisa jalan lagi. Nemu tempat penginapan sekitar jam 3 subuh, tidur jam 6, bangun lagi. Jujur gue malah makin excited ya, karena ada rasa sedang liburan gitu ke tempat yang gue gak tahu. Pagi itu kita berangkat sekitar jam 10 setelah sarapan, dan gue gak tahu sama sekali ini daerah mana, gak merhatiin juga nama-nama di sepanjang jalan. Yang nentuin area target itu ya tim leadernya, Pak Nim, si Naga. Sekitar jam 11 di antara dua bukit gitu ada jalan menanjak ke atas dan kita masuk ke jalanan itu. Di tengah jalan itu ada bapak-bapak yang nyetopin kita dan beliau nanya, mau kemana kalian? Mau ke atas pak, jawab Pak Nim. Tujuannya apa ya? Ini pak, tugas PKL. Jadi memang kita gak pernah bilang kalau mau jualan. Selalu pakai alasan tugas PKL. Nah bapak itu bilang, nanti di atas kalau ketemu warung jangan berhenti, lanjut aja. Jaraknya sekitar 15 kilo dari sini baru ketemu pemukiman warga. Warganya gak banyak juga di atas sana. Kalau bisa jangan keluar malam dari sini ya. Dan gue lihat dari dalam mobil wajah si bapak tuh beneran kayak khawatir gitu. Tapi di dalam mobil anak-anak kan lagi pada bercanda, gak ada yang merhatiin. Gue lihat sepanjang jalan itu juga cuman jurang, hutan. Dari tempat ketemu si bapak tadi sampai beberapa menit jalan memang gak ada pemukiman warga sama sekali. Dan bener aja, di pinggir jurang ada warung yang jualan kue tradisional. Tapi karena saran bapak tadi, kita milih buat lanjut. Pas ditanjakan gak tahu kenapa mobilnya mendadak jadi berat. Terus Bu YL teriak histeris. Sontak kita yang tadi lagi foto-foto tuh pada kaget. Beberapa cowok turun ya dan nyoba untuk bantu dorong dari bawah. Tapi tetap gak bisa. Akhirnya kita turun ke bawah, nurunin Bu YL yang teriak tadi, ngasih minum. Nah, Bu YL ini cerita. Kalau tadi, dia itu lihat ada nenek-nenek ngintip di jendela. Dia kaget dan sekarang dia lapar. Kita gak ada yang bawa makanan sama sekali dan cuma ada warung penjual kue tradisional itu. dan sempat diskusi juga soal larangan dari bapaknya tadi. Tapi akhirnya malah ditepis dengan kata tahayul. Awalnya satu orang yang beli ya, lama-lama semua ikutan beli. Gue pengen beli, tapi ngelihat bentuk kuenya yang cakep banget, feeling gue tuh kayak gak enak gitu. Masa di pedalaman kayak gini ada nenek-nenek jualan kue yang kelihatan kayak dibuat sama chef gini? Gak lama ada ibu-ibu muncul dari seberang jalanan lagi gendong bayi, tapi mukanya ditutupin. Eh, kalian beli kue ya? Kaget kita, karena dia munculnya tuh tiba-tiba banget. Di seberang jalan itu cuma ada bukit, gak ada rumah dan lain-lain. Dan teman gue nanya, dari mana bu? Dari seberang jalan saya. Wah, feeling tim udah mulai campur aduk tuh. Ada beberapa yang malah ngedeketin si ibu buat ngelihat bayinya. Terus ada satu orang namanya Bu HM. Dia jalan ke arah kita yang lagi duduk di bawah pohon dan bisik-bisik, gak ada bayinya, itu boneka. Akhirnya kita milih buat ngelanjutin perjalanan, tapi karena mobilnya mogok, ya kita mutusin buat jalan kaki ke atas. Bu HM udah jalan duluan ya ke atas, tapi gak lama dia turun lagi. Kenapa turun bu? Gak ada apa-apa di atas pun, masih jauh lagi itu kampungnya. Dan gue lihat beneran emang masih jauh, gak mungkin bisa kita sampai ke sana dengan jalan kaki. Ya udah, kita lagi turun lagi ke bawah. Pas kita lagi duduk, ada nenek-nenek nih muncul bawa payung hitam dari atas nyamperin. Mau kemana, cu? Mau ke atas, Nek, jawab Pak Nim. Bawa apa kalian? Bawa alat kesehatan, Nek, bisa untuk pijet badan kalau sakit-sakit. Si nenek itu gak jawab lagi. Dan dia malah megangin beberapa anak cewek termasuk Bu Aye, Bu Yel yang tadi teriak juga. Dan abis itu dia senyum. Dia minta lihat tangan gue dan cowok-cowok yang lain. Jarinya tuh dijalanin di atas telapak tangan gue. Bu Aye tuh lirik ke arah gue ngasih sinyal, bu, jangan dibiarin, gue tarik tangan gue. Gak lama kemudian si nenek ini muterin mobil kita beberapa kali sampai akhirnya dia duduk di bawah pohon terus bilang, udah lanjut lah cu, udah deket kok. Ya kita kan pada ragu ya, karena tadi Bu HM tuh udah ngecek duluan ke atas dan katanya tuh masih jauh. Tapi karena suasana udah mulai gak nyaman, akhirnya kita naik ke atas dan bener aja, ada desanya, ada. Bahkan rame penduduknya. Bukan kayak desa sepi yang dibilang sama bapak-bapak tadi. Dan Pak Nim sempat emosi sama Bu HM karena dikira bohong. Bu HM bohong kamu. Masih jauh desanya kamu bilang, ini udah di depan mata. Dan pas kita sampai, warga desanya tuh lagi di jalanan dan semua tuh pada negur, mau kemana, ngapain, berapa lama gitu. Ya udahlah kita jawab seadanya sambil terus jalan. Takjub ya sama arsitektur desanya, pemandangannya juga cantik banget. Dan karena gue kemana-mana selalu bawa digicam, karena semua momen itu harus diabadiin, gue rekam lah. Gue inget tuh dengan jelas. Gue rekam percakapan dengan warga, pemandangan desa juga. Karena view-nya itu seapik itu. Tapi entah kenapa di digicam itu gak ada sama sekali pas gue cek besoknya. Nah, singkat cerita nih, semangat kan karena desanya tuh kelihatan maju, banyak orang kayanya. Dan gue sama Bu Aye ke rumah pertama. Gue lihat di situ ada alat tenun, ada anak kecil juga yang kondisinya cukup memprihatinkan. Kita gedor-gedor beberapa kali tapi gak ada yang jawab. Uniknya, pintu rumah-rumah di situ pada kebuka. Tiga rumah yang kita masukin semuanya sama, gak ada orang. Cuma ada anak kecil kondisi cacat dan mesin tenun. Di situ Bu Aye kayak udah ngerasa gak enak nih. Beberapa kali gue lihat dia tuh megangin dada gitu. Katanya sesak. Tapi gue gak begitu merhatiin ya. Sekitar jam 2 siang kita ngumpul lagi di tengah-tengah desa. Gak ada satupun dari kita yang jualan karena memang rumahnya tuh pada kosong. Gak lama sopir jemput kita karena mobilnya udah bisa naik. Dan kemudian kita mutusin jalan ke desa yang paling ujung. Nah itu warganya sepi, tapi lumayan ramah. Akhirnya beberapa ada yang berhasil jualan. Sekitar jam 6 sore kita jalan arah pulang ya. Kondisi maghrib, udah mulai gelap, jalan cuma satu. Ya logikanya kita pasti bakalan lewat desa pertama yang tadi. Dan juga harusnya ngelewatin warung tempat jualan kue itu tadi. Tapi sepanjang jalan yang kita lihat itu cuma jurang dan hutan. Gak ada desa yang pertama tadi. Bahkan tempat warung kue tadi itu cuma jurang kosong, tanpa bangunan sama sekali. Di situ driver gue nyeletuk. Ih, kamu siapa tadi yang makan kue nenek itu?
1: Ih, kue hantu tuh.
0: Semua pada diam. Antara capek dan ketakutan. Pas kita keluar dari jalan di antara dua bukit itu, Bu YL tuh mendadak teriak histeris. Antar aku pulang, aku gak mau pergi, gitu. Semua pada kaget dong. Beberapa orang tuh kemudian coba nahan Bu YL karena dia tuh mau nekat terjun dari kaca belakang. Dan tenaganya tuh kuat banget, sampai semua kewalahan. Yang Muslim baca ayat kursi, surat Yasin, yang Kristen berdoa minta pertolongan. Semakin ditahan, semakin kuat dia mau terjun. Akhirnya supir ngebut biar sampai ke penginapan secepat mungkin. Dan begitu udah deket ke penginapan, Bu YL ini pingsan. Kita sampai ke penginapan jam 9 malam. Makan malam gak ada yang mandi tuh, langsung rebahan semua. Dan Pak Nim tidur di dalam mobil, takut Bu YL tiba-tiba keluar sendiri tengah malam. Tidur bergantian, dan kemudian sekitar jam 11 malam Bu YL teriak-teriak lagi, antar aku pulang sekarang. Wah, semua pada ketakutan. Bahkan Bu Aye nyusul teriak histeris. Fix, ini kayaknya dua orang kesurupan. Dan kemudian mereka dikunciin dari luar. Kita rembukan, kita anterin pulang aja lah, kata driver. Ngeri aku, Pak. Tadi kita lewat sore aja udah gak ada tempatnya, mau kemana kita balikkan? Mungkin ke tempat kue nenek-nenek itu tadi gak sih? Berani kau kesana tengah malam gini, tanya Pak Nim. Ya gak berani, tapi ini anak orang, gak mungkin kan kita tinggalin. Nah, jadi bingung kan? Tapi bapak yang punya penginapan kemudian ngingetin supaya kita tuh gak ngikutin kemauan makhluk itu, karena kalau diantar malah bisa makin bahaya. Jadi kemudian dikasihlah alamat temennya yang katanya orang pintar untuk bantu ngobatin. Akhirnya jam 1 malam dibawalah Bu YL dan Bu Aye ini ke tempat orang pintar itu. Ternyata udah ditunggu sampai di sana. Suasananya mencekam, kita dengar terus suara teriakan Bu YL dan rintihan Bu Aye. Sekitar jam 3 pagi bapaknya ini nyamperin kita dan cerita kalau mereka berdua tuh katanya kesambet. Di situ barulah kita dikasih tahu kalau daerah yang kami masuki tadi itu sebenarnya enggak boleh dilewati sembarang orang. Apalagi sampai melanggar pantangannya. Menurut orang pinter ini, di tubuh mereka berdua udah bersarang hampir 10 lebih roh halus dan penasaran. Bu YL dimasuki arwah gentayangan, sementara Bu Aye dimasuki arwah yang kesepian. Merinding banget di tengah nahan ngantuk. Setengah 4 pagi, akhirnya Bu YL dan Bu Aye sadar. Dikasih obat untuk diminum rutin karena takut kumat lagi. Dan si bapak ini juga sama sekali ya gak minta bayaran. Jam 4 subuh kita sampai penginapan dan langsung tidur karena kelelahan parah. Kita kira udah beneran selesai, tapi paginya ternyata lebih menakutkan lagi. Dan cerita yang lebih menakutkan itu masih panjang lagi. Penasaran? Ini ceritanya seru sih kalau kata aku. Buat kamu yang penasaran ya, ini cerita dari akun Mr. Underscore Vero. Cerita dari Irfan Smith yang ada di thread. Bisa kamu cari di situ ya. Ini ceritanya panjang tapi kayak teaser ya. Itulah kenapa tadi aku bilang di awal. Kok bisa ya dia ngalamin ini tapi enggak. Kalau aku sih kayaknya udah pingsan ya. Udah capek, takut, bingung, gak ngerti ada di mana karena bukan daerah sendiri dan lain sebagainya. Hebat banget ya orang-orang. Mana harus ngadepin pengalaman yang kayak begini, pengalaman yang gak mengenakan, yang mengerikan gitu.

pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Aduh, kadang kalau misalnya udah gak fokus gitu ya, kayak butuh waktu beberapa lama, ya kan? Pas udah fokus, udah ditinggal. Udah ditinggal obrolan lain, temanya udah beda lagi. Yah, ada gak sih yang kadang suka begini juga? Coba deh, absen dulu. Yang sering gagal fokus gitu. Biasanya tuh gagal fokus mungkin ya, karena kurang asupan kopi, sahabat suara. Biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mendingan kamu beli kopi Cavino aja nih. Kopi Cavino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Cavino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Yes, sekarang kita balik lagi. Ini bakal jadi cerita horor, cerita ya dari pengalaman yang buat yang mengalami mungkin ngerasa ini kayak aduh ini pengalaman horor ya. Dan yang ngirimin cerita juga masih join kok sama aku di live TikTok ya. Terima kasih buat Harry Hermanus nih yang udah ngirimin ceritanya. Dan aku bakal bacain malam ini ya. Malam Kak, aku Harry dari Flores, Labuan Bajo. Pengalaman horor pas lagi kuliah di Surabaya Kak. Aku kan punya teman orang Pantura, Lamongan. Terus pas waktu lebaran dia ajak aku pulkam ke Lamongan. Pas sampai kampung, aku itu ketemu bapak-bapak pakai blangkon. Terus nyapa dengan panggil nama saya. Padahal saya nggak pernah kenal sebelumnya. Setelah basa-basi, bapaknya hilang. Saya sama temen nggak curiga.

0: yang lalu.
1: Tapi gak usah takut, karena saya yang selalu jagain kamu, biar gak ada yang jahatin kamu. Pas sampai kos, bapaknya udah sampai kos. Saya kaget banget sampai hampir pingsan. Sampai sekarang saya selalu mimpi ketemu itu bapak. Gak bisa ngebayangin ya, orang-orang, aku merinding loh. Gak bisa ngebayangin ya, orang-orang yang punya pengalaman seperti ini. Terutama on that words ketika si bapak itu bilang, kita udah kenal 17 tahun yang lalu. Pasti kamu mikir banget kan, Harry? Kapan ya? Kenapa ya gitu? Untuk apa? Siapa yang ngenalin kita gitu? Pasti pertanyaan itu banyak banget kan di kepala gitu. Aku ngebayanginnya seperti itu. Adakah seseorang yang dengan sengaja mengenalkan, karena tadi bapaknya bilang kita udah kenal dari 17 tahun yang lalu dan dia yang selalu jagain. Siapa yang mengenalkan? Apa tujuannya? Adakah alasan yang dilihat sehingga seperti Harry ini harus mendapatkan penjagaan kayak gitu ya? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau bahkan lebih dari itu ya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan lain juga gitu. Aku sih gak bisa ngebayangin karena itu bukan pengalamanku sendiri. Tapi ya itu tadi ya, aku ngebayanginnya adalah nyampe di sini, si bapak udah ada. Di sana, ada bapak itu lagi. Ya, nyampe kos, si bapak udah nyampe kos lagi. Dan mungkin ada keraguan juga sambil bertanya-tanya dalam hati. Dia bilang supaya kamu gak dijahatin. Apa iya? Gitu ya. Kadang mungkin ada keraguan seperti itu. Dia punya maksud apa? Beneran baik gak ya? Apakah benar tidak membahayakan? Jadi pasti bingung banget. Atau mungkin malah justru sudah terjawab. Ya kan? Tadi Harry juga sempat ya. Dia menambahkan di komen live TikTok. Saya pernah tanya sama teman. Terus dia tunjukin gambar raja-raja. Ningrat, okay, orang-orang mungkin keturunan Ningrat ya, zaman dulu. Emang bener ada. Okay, ini berarti dari keturunan Ningrat dari Jawa, begitu ya maksudnya ya. Dari beberapa gambar yang ditunjukkan itu, ada yang mirip dengan bapak yang kamu temui itu berarti ya. Mungkin begitu maksudnya. Wow. Waduh. Terima kasih ya untuk yang sudah share cerita, untuk sudah berbagi pengalaman. Bisa jadi ini adalah pengalaman horor buat kamu. Bisa jadi ini adalah sebuah pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah kamu alami. Atau pengalaman ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih belum terlupakan ya. Karena mungkin kehadirannya masih kadang terasa bahwa dia ada. Kadang terasa ada seseorang yang mengamati kamu. Bisa jadi ya. Selama kamu baik-baik aja sih, ya gak apa-apa ya. Positive thinking aja kalau gitu. Terima kasih buat sahabat suara yang udah join di Seram malam ini. Tadi dengerin ada cerita juga ya, cerita pengalaman horor yang tadi cukup panjang, bahkan masih ada part 2-nya. Kalau kamu penasaran, tadi bisa ya. Kalau misalnya tadi udah sempet pengen baca kelanjutannya seperti apa, langsung cek aja ke Mr_Vero di thread. Karena dia tadi yang mengirimkan utasnya di situ dari kemarin dan kemudian dilanjutkan di part 2. Begitu, itu cukup panjang ceritanya ya. Pengalamannya kayaknya wow banget sih. Silakan bisa kamu lanjut di situ. Thank you juga buat warga TikTok ya, sahabat suara yang udah ikutan join di live TikTok aku, terus udah bantu tap-tap juga, udah bantu share juga live untuk hari ini. Thank you banget buat Kakak Bebski broadcast operator. Kita ketemu lagi hari Jumat ya, besok berarti. Kita ketemu lagi hari Jumat besok jam 4 sore.

0: Jangan lupa kalau hari Jumat, selain ada gosip atau fakta, juga bakal ada olah rasa. Rasa apa yang bakal kita olah besok? Nah, ini dia nih. Makanya besok harus ketemuan lagi kita di live TikTok juga @iswara.smg. Biar kamu gak ketinggalan, silahkan bisa di follow dulu akun ini, iswara.smg. Lilian NG pamit, sampai ketemu besok. Selamat malam, bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram Bernada Bersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shopping Center, Plastetik Klinik, Perumahan Jaya Metro, dan Grille. Adu nyanyi mah udah biasa, yang gak biasa itu adu rap battle di event For The First by 4TC Battle League. Buat ngerayain

0: mengusung lagu Rap Battle. Bakal ada juga penampilan spesial dari Recycle Beam dan Vicos. Acara ini bakal diadain tanggal 25 Juli 2026 jam 5 sore di Vaporium Majapahit Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @4tz.battle, where the boards are born. Buat kamu para penikmat musik, udah pernah dengerin Popang belum? Kalau belum, mending kamu datang langsung ke acara From the Beginning Never Over Intimate Concert. Salah satu band Popang asal Semarang, Never Over, bakal ngadain Intimate Concert pertama mereka di minggu ini. Selain itu, bakal ada juga penampilan dari band Popang lainnya kayak Pyong Pyong, Rondos, dan APB. Acara ini gratis dan langsung aja amanin tiket kamu di protix.id/Never Over. Never Over Intimate Concert bakal diadain hari Jumat 24 Juli 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @neverover.official. Siapa bilang debat itu cuma adu pendapat? Mending kamu langsung buktiin di event debat Piala Wali Kota 2026. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sugio Pranoto Semarang bakal ngadain lomba debat Piala Wali Kota 2026 tingkat SMA, SMK, dan MA sekota Semarang. Kamu bisa belajar berpikir kritis dan ningkatin percaya diri buat dapetin total hadiah senilai 6 juta rupiah. Debat Piala Wali Kota 2026 bakal diadain dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Albertus Kampus Unika Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @debatpialawalikota.hmpsi.
1: Memainkan musik pilihan
2: di suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu nggak kenapa?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Ampli Teater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang.

Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Walau aku tampak.
1: Loh, Bo, Bo, Ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik. Kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi. Apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar. Itu suara apaan, Bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien.

kaget gak kamu ya? Biasanya kalau hari Kamis malam gitu kan jam 8 pada menunggu suara indah Gina Joyo. Hari ini yang siaran bukan Gina Joyo tapi Farhan Boyo. Jujur aja sahabat suara, sebenarnya hari ini tuh aku libur ya. Tapi itu Gina tadi tuh ngechat, "Mas, bisa gak gantiin aku? Aku udah males siaran," gitu katanya. "Aku udah kaya raya, aku udah mau nikah sama juragan sawit," gitu katanya. Ya udah bos, aku langsung manggil aja bos. "Ya bos, ntar tapi jangan lupa ya kalau ada info apa." Gina udah males-malesan sekarang. Dia tadi izin-izin katanya. Tapi sebenarnya dia tuh izin itu sih mulia dia. Dia tuh lagi ngejar skripsi dia lah, lagi revisian gitu. Katanya tuh, "Kenapa sih Gin kok buru-buru banget ngerjain skripsi?" Ya itu, katanya dia mau nikah sama bos sawit katanya. Jadi besok nih kalau misalnya gini-gini tiba-tiba graduate gitu kan dari Iswara, ya berarti dia udah mendapatkan bos sawitnya itu. Soalnya katanya kalau ngebantuin dapat 5 hektar sawit katanya. "Ya udah aku siap bantuin kok Gin, aman aja, yang penting jangan lupa 5 hektarnya ya." Nah, kamu kalau misalnya mau nih sahabat suara, 1 hektar sawit kamu DM aja IG-nya Gina. Udah kamu DM, "Gin, aku mau dong tanah sawit," gitu. Siapa tahu ntar dikasih kan. Soalnya dia itu sekarang udah fokusnya tuh ke arah perkebunan itu. Tapi kasihan dia. Dia kayaknya lagi pusing deh ngerjain revisi. Kamu ada gak yang rasa sama pusingnya nih sama Gina, yang mungkin lagi dikejar deadline, atau mungkin emang lagi hari ini banyak kerjaan aja makanya kayak, "Ah, aku mager lagi, aku bad mood lagi." Eits, jangan seperti itu. Kalau bisa jam segini tuh udah di kasur dan melupakan apapun yang terjadi hari ini, ya gak? Soalnya kalau misalnya kamu ngebawa badan kamu istirahat tapi dengan posisi kepala yang terlalu banyak pikiran, itu tuh gak enak juga istirahatnya. Mendingan sebelum kamu istirahat, dengerin Nongkrong Bareng sama aku Farhan Mahendra nih, yang bakal ngasih kamu informasi dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Biar apa? Biar mood kamu itu agak better sebelum kamu istirahat. Jadi misalnya kamu istirahat tuh udah gak mikirin apa-apa. Soalnya kalau misalnya sebelum kamu tidur atau istirahat itu mikirin apa-apa, itu sampai ke bawah mimpi. Kan serem tuh. Katakanlah kamu mimpi buruk tapi posisinya itu kamu dipukul-pukul sama bosmu pakai apa namanya, kerjaan kamu. Kan kayak, "Tidak bos, ampun deadline," gitu. Bangun-bangun mikir deadline kan, nah capek besoknya. Mendingan kamu nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra, oke? Okay?

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, salah satu band favoritku akhir-akhir ini yang masih sering aku dengerin itu adalah salah satu band yang, ya ini kelihatan sad boy sih aku kalau misalnya dengerin band ini, yaitu For Revenge. Entah kenapa tuh aku suka banget. Ya maaf kak kalau masih kelihatan sad boy mah, emang lagi sad ini, aku lagi sad. Nah kenapa ya kalau aku dengerin For Revenge tuh cukup gitu, kayak setiap kali lagi sedih tuh kayak cukup mengobati rasa. Widih, masa rasa sih, bahasanya apa ya, perasaan. Wih, gak cocok ya, aku galau gak cocok ya. Ya pokoknya tuh setiap kali aku dengerin For Revenge itu kan lagu-lagunya kan relatable banget gitu, sebagai seorang yang sad boy. Dan menurutku kalau misalnya For Revenge itu digambarin jadi superhero, itu adalah Spider-Man. Karena dalam komiknya sendiri Spider-Man tuh juga sad boy gitu. Kisah hidupnya tuh gak pernah seneng kayaknya, ya gak sih? Pasti ada aja masalahnya. Bibi May, si mamanya Uncle Ben-nya meninggal, juga Bibi May-nya meninggal. Dia punya MJ-MJ-nya juga lupa sama dia. Terus juga dia pernah sama Gwen Stacy di universe lain, juga Gwen Stacy-nya meninggal. Pokoknya tuh hidupnya tuh gak pernah kayak bahagia gitu. Tapi maupun gimana pun, dia itu tetap harus menjaga New York nih, rumah dia, agar tetap aman dari penjahat. Nah ternyata nih sahabat Suara, aku baru dapat berita kalau ternyata For Revenge, band yang dikenal sama lagu-lagu emosional dan lirik yang badut banget, itu dikabarin bakal mengisi salah satu soundtrack buat film terbaru garapan Sony Pictures dan juga Marvel Studio, yaitu Spider-Man Brand New Day. Beuh, kombinasi sad boy ini mah ya. Dan kalau kabar ini benar, tentu aja ini bukan pencapaian yang biasa ya. Karena ngomongin soal film Spider-Man, kita tahu lah, ini tuh jadi salah satu franchise superhero, film superhero terbesar di dunia gitu. Film-film Spider-Man tuh, selalu ditunggu bos, ya nggak sih, sama jutaan penggemar dari berbagai negara. Dari yang Spider-Man-nya si Tobey Maguire, terus Andrew Garfield juga sekarang yang main kan Tom Holland kan Spider-Man, itu tuh selalu ditunggu sama para penggemarnya. Alasannya itu ya gara-gara mungkin dari ceritanya, terus juga aksi para karakternya, sampai mungkin musik yang mengiringi setiap adegan, ya nggak? Kalau kamu ingat, ada juga Spider-Man tapi yang kartun, yang animasi, itu kan lagunya kan nempel banget tuh yang itu kan nempel banget tuh. Terus kalau yang di siapa sih namanya yang itu Amazing Spider-Man, itu kan juga ada tuh satu lagu yang nempel, yang dari Philip Phillips yang Gone Gone Gone. Nah itu kan juga nempel tuh kalau ngomongin musik ya. Dan kabar mengenai keterlibatan For Revenge ini itu semakin kuat setelah akun Instagram resmi mereka itu mengunggah sesuatu yang cukup menarik. Jadi di unggahan tersebut terlihat logo khas For Revenge dipaduin sama desain laba-laba yang identik sama Spider-Man. Dan bukan cuma itu, ada juga tulisan From Spider-Man Brand New Day Movie. Terus mereka juga mencantumkan tanggal 28 Juli 2026 yang diduga nih menjadi hari peluncuran karya terbaru mereka. Waduh. Tentu aja ya unggahan itu langsung membuat para penggemar itu penasaran. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar ini adalah soundtrack resmi? Seperti apa lagunya dan akan diputar di bagian mana dalam film nanti? Sampai sekarang rasa penasaran itu justru membuat antusiasme itu semakin besar. Dan yang menariknya lagi, ternyata proyek itu berawal dari sebuah challenge. Kabarnya label rekaman Sony itu memberikan kesempatan kepada For Revenge untuk menggarap proyek soundtrack bagi film yang mengambil latar setelah peristiwa Spider-Man No Way Home ini. Kalau kamu udah mengikutin perjalanan Spider-Man versi terbaru, tentu ketahu kalau No Way Home itu menjadi salah satu film yang paling sukses lah dalam beberapa tahun terakhir. Film itu menghadirkan cerita yang penuh kejutan dan menjadi pembicaraan di seluruh dunia gitu. Nah, sekarang kisah Spider-Man akan berlanjut lewat Brand New Day. Dan ada kemungkinan sentuhan musik dari band Indonesia itu ikut menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Dan kalau dipikir-pikir, ini tuh adalah perkembangan yang membanggakan gitu. Dulu mungkin kita lebih sering mendengar musisi Indonesia ngisi soundtrack film lokal lah ya. Sekarang peluang itu tuh semakin luas, musisi Indonesia mulai dipercaya buat terlibat dalam proyek internasional yang ditonton sama jutaan orang di berbagai negara.
Ini menunjukkan bahwa kualitas karya musisi tanah air semakin mendapat perhatian. Dan tentu aja hal kayak gini tuh tidak datang secara instan. Four Events sendiri udah membangun perjalanan karir mereka selama bertahun-tahun gitu. Mereka tuh dikenal memiliki ciri khas musik yang kuat gitu. Musik yang buat sad boy. Musik yang diciptakan untuk para badut di seluruh Indonesia. Ya nggak? Badut nggak boleh nangis, rasain aja sedihnya. Emang cocok banget gitu kayaknya Four Events buat ngisi-ngisi film sedih tuh. Lagu-lagu mereka juga sering nemenin pendengar yang lagi galau, ya gak setuju gak? Patah hati atau sekedar menikmati suasana malam lah. Bahkan banyak penggemar juga yang rasa lirik-lirik mereka itu relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Nah, bayangin ya, kalau misalnya nih nuansa emosional khas Four Events nih digabungin sama cerita Spider-Man. Buh, bisa jadi ya ini menghasilkan kombinasi yang ibarat hari itu ya, hari kamu tuh mendung, hujan, terus kamu di long text sama mantan kamu yang katanya kangen tapi dia masih punya pacar. Nah tuh itu bro, rasanya kayak campur aduk tapi sedih semua gitu. Tapi kalau kamu ngikutin kisahnya Peter Parker, hidupnya juga penuh sama perjuangannya yang kayak tadi aku sebutin, kehilangan, terus juga proses buat bangkit kembali gitu. Jadi secara emosional emang karakter Spider-Man tuh sering dihubungkan sama lagu-lagu yang memiliki makna mendalam. Makanya banyak penggemar yang penasaran nih, seperti apa warna musik yang bakal dihadirin nanti sama Four Events. Selain membanggakan bagi bandnya sendiri, kabar ini juga menjadi kabar baik untuk industri musik Indonesia. Semakin banyak karya lokal yang dikenal di tingkat internasional gitu, semakin besar pula peluang bagi musisi lain untuk mendapatkan kesempatan serupa. Karena dunia musik saat ini emang nggak lagi dibatasi sama wilayah. Lewat platform digital, lagu dari Indonesia itu bisa didengerin di berbagai negara. Dan juga sebaliknya, kolaborasi lintas negara juga semakin sering terjadi. Bisa jadi beberapa tahun ke depan akan semakin banyak musisi Indonesia yang mengisi soundtrack film Hollywood, serial internasional, atau mungkin proyek-proyek global lainnya. Yang jelas kesempatan ini membuktikan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing di panggung dunia gitu. Kalau kamu adalah penggemar Marvel ya, tentu kabar ini menjadi alasan tambahan nih untuk menantikan film Spider-Man Brand New Day. Bukan cuma karena ingin melihat aksi Spider-Man yang baru, tapi juga karena ada kemungkinan mendengar karya musisi Indonesia mengiringi salah satu adegan dalam film tersebut. Dan buat kamu yang merupakan penggemar Four Events, ini pasti menjadi momen yang sangat membanggakan lah, ya gak sih? Band yang biasanya kamu dengerin di festival atau mungkin cuma di digital platform streaming dan DPS itu, sekarang ada di film Spider-Man. Tapi menurutku ya Sobat Suara, ini pendapat pribadi aja, menurutku kalau misalnya Four Events jadi pengisi soundtracknya film Spider-Man, gak usah bikin lagu baru deh, ya gak sih? Pakai aja lagu-lagu lama dari Four Events. Kayak salah satunya tuh Penyangkalan. Beuh, lagu itu tuh cocok banget menurutku sama Spider-Man kan, ya gak sih? Kan nanti lagunya bisa diganti liriknya kan, MJ masih di sini dan menari-nari. Wah, itu apa enggak? Reza Arab kalah tuh, Reza Arab, ya gak sih? Ya udah, kita coba puterin lagunya lah ya, Four Events, Penyangkalan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswa.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang resmi mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri setelah selama 1,5 bulan menjabat, Nani telah mengevaluasi ribuan SPPG dan membenahi program makan bergizi gratis. Meski mundur, Nani diminta Presiden Prabowo tetap ikut mengawasi MBG. Pemerintah resmi menaikkan tarif kewarganegaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026 mulai 1 Agustus. Biaya naturalisasi WNA melonjak menjadi Rp75 juta rupiah, sedangkan pelepasan status WNI naik menjadi Rp5 juta rupiah. Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan setelah 1 dekade tidak berubah. Timnas Spanyol memecahkan 4 rekor Guinness sekaligus saat menjuarai Piala Dunia 2026. Di

FMI suara-suara warga Indonesia. Sobat Suara masih di nongkrong bareng sama aku Farah Mahendra, dan aku pengen ngajakin kamu nih buat marah-marah bersama. Jujur aja aku tuh lagi ngerasa marah banget. Soalnya tuh ini ada kasus yang dia itu gak manusiawi banget, sumpah. Jadi ada kasus korupsi Sobat Suara yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya, atau yang lebih dikenal sama KBS lah. Kalau kamu pernah ingat, sempat viral di tweet kalau gak salah apa di X. Itu tuh ada foto beberapa hewan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Itu tuh kelihatan kurus-kurus banget gitu kan. Nah ternyata penyebabnya itu ada dugaan kasus korupsi di dalamnya. Jadi mantan direktur utama KBS, Khoirul Anwar, telah ditetapkan, udah fix ini, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan. Dan nilai dugaan kerugian yang disebutkan mencapai sekitar 10,2 miliar rupiah dengan rentan waktu perkara dari tahun 2016 sampai 2024. Nah, menurut penyidik, modus yang diduga dilakukan adalah memerintahkan staf keuangan untuk mengeluarkan anggaran perusahaan, tapi dalam laporan pertanggungjawaban, dana tersebut dibuat seolah-olah digunakan untuk berbagai kegiatan operasional. Padahal, berdasarkan kedugaan penyidik, sebagian dana itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya Allah. Kalau dugaan ini terbukti di pengadilan, tentu sangat disayangkan ya, karena dana operasional sebuah kebun binatang kan seharusnya dipakai buat kebutuhan yang sangat penting gitu, yaitu mulai dari membeli pakan satwa, terus juga perawatan kesehatan hewan, juga perbaikan kandang, perawatan fasilitas, sampai biaya operasional harian agar kebun binatang itu tetap berjalan dengan baik. Dan yang ngebuat ini kasus semakin menyita perhatian itu adalah dugaan dampaknya terhadap kondisi satwa. Menurut keterangan dari pihak kejaksaan, penyelewengan anggaran tersebut diduga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan hewan-hewan yang ada di KBS. Disebutkan bahwa pakan dan perawatan tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Akibatnya ada satwa yang mengalami penurunan kondisi tubuh. Beberapa fasilitas juga disebut nggak terawat. Bahkan dalam proses penyelidikan disebutkan ada satwa yang sakit sampai ada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebenarnya cerita ini tuh sempat viral juga di X, kalau nggak salah di thread itu ada, itu difotoin tuh hewan-hewan yang ada di kebun binatang tuh kelihatan kurus. Terus juga harimau, Sahabat Suara, harimau kan biasanya kita tahu kan badannya gede gitu kan, gagah, di situ kelihatan kurus banget, kerempeng. Itu kalau misalnya ada harimau itu di hutan terus ngelihat manusia, kita ngelihat harimau itu, jatuhnya kita nggak lari, ngelus-ngelus, sumpah, kayak kasihan banget itu harimau. Dan kalau misalnya ya ini kata-kata tidak diselesaikan dengan baik, jujur, wah, nggak bisa berkata-kata lagi aku. Karena meskipun mereka hewan ya, seharusnya kan kita sebagai manusia kan merawat seluruh makhluk bumi yang ada di seluruh makhluk hidup yang ada di bumi kan. Tapi dengan cara seperti ini, jatuhnya ini tuh lebih jahat ketimbang setan nggak sih? Setan aja geleng-geleng loh kalau misalnya ngelihat kelakuan kayak gini tuh, kayak astagfirullahaladzim ya Allah. Dan proses penyelidikannya pun nih, itu tuh lagi berjalan, dan aku berharapnya sih ini menghasilkan jawaban seperti yang kita mau semua ya Sahabat Suara. Soalnya jujur aku sedih gitu ngelihat foto-fotonya. Terus juga ini kan seharusnya kita sebagai manusia kan harus bertanggung jawab kan. Apalagi kan hewan-hewan yang ada di KBS itu kan bukan hewan yang bisa mencari makan sendiri gitu kayak di alam liar. Semua kebutuhan itu harus disiapkan gitu sama pengelola KBS-nya sendiri, mulai dari makanan yang sesuai jenisnya, terus juga vitamin, terus pemeriksaan dokter hewan, terus juga kebersihan kandang, sampai aktivitas yang membuat mereka itu tetap sehat secara fisik maupun mental meskipun mereka hewan gitu. Makanya pengelolaan kebun binatang itu bukan sekedar mengurus tempat wisata aja, tapi juga menyangkut kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kalau dana yang seharusnya digunakan nih ya buat satwa tapi nggak sampai kepada tujuan yang semestinya, maka dampaknya itu bisa gede banget. Bukan cuma terhadap kondisi hewan, tapi juga terhadap kepercayaan masyarakat. Soalnya kalau misalnya hewan itu udah di kebun binatang, berarti apa? Hewan itu sudah dipercayakan ke kita sebagai pengelola untuk merawat dan juga membesarkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

TikTok. Jadi kalau misalnya kamu pengen join, langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Kita seru-seruan bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng, apapun boleh ya, ngobrol apapun boleh. Kamu mau cerita tentang hidup kamu, kamu mau cerita tentang kamu jadi badut lagi setelah kesekian kalinya, atau mungkin kamu pengen cerita tentang kamu lagi capek kerjaan, juga boleh kamu ceritain di live TikTok. Siapa tahu ntar aku bisa memberikan pendapatku ya. Tapi ya, kalau misalnya di satu jam terakhir sebelum aku kelar siaran tuh ada satu segmen khusus. Kalau misalnya hari Kamis tuh ada Akamsi, anak kampus ini. Ini adalah segmen paling dekat sama kampus ya. Ya gak sih, soalnya kan anak kampus ini ya. Ya juga kita kan juga ada di daerah dekat kampus juga, di dekat Undip kan kantor kita. Jadi ya emang relatable banget nih sama anak-anak kampus. Dan kalau ngomongin tentang perkampusan dunia mah, wah, pensiunan nih bos, kuliah dua kali di dua kampus yang berbeda. Kurang pensiunan apa? Kalau ngomongin masalah kehidupan kampus mah, easy for me. Tapi nih ya sahabat suara, gara-gara malam ini aku nggantiin Gina Joyo, nama aku tuh jadi Farhan Boyo ya. Boyo tuh dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa tuh kalau di Indonesia itu artinya buaya. Nah, gimana kalau misalnya malam ini kita ngebahas tentang omongan-omongan buaya kampus buat ngedeketin cewek-cewek. Nah, ini coba absen yang buaya kampus, absen di live TikTok kita yuk, siapa aja dan omongan apa aja, kalimat apa aja yang keluar dari mulutmu untuk mendapatkan maba atau mungkin cewek-cewek KKN. Ini kan juga lagi KKN nih. Pasti ada lah satu atau dua orang yang kecantol sama buaya-buaya kampus yang settingannya, bukan settingannya sih, yang bentukannya tuh lebih kayak ke soft boy aslinya, tapi kayak dia tuh berpenampilan seperti soft boy, tapi aslinya tuh dia tuh buaya mampus gitu. Nah, kalau misalnya kamu tahu nih omongan-omongan buaya, kalimat-kalimat buaya yang keluar, langsung kasih tahu aku aja lewat live TikTok ya di @iswara.smg, atau bisa lewat WhatsApp juga di 0811 2700902. Oke, aku tungguin sahabat suara.

Farah Marhindra ya sahabat suara, dan aku juga udah live TikTok nih sahabat suara, cek aja di Instagram di live TikTok kita di @iswara.smg, kita sekalian ngobrol-ngobrol di sana ya, apapun diobrolin boleh ya. Ini juga udah lumayan banyak orang nih, 5 banyak gitu. Aku ngebandingin yang di Iswara Network guys sahabat suara, ada 120 yang nonton, kita 5 doang ya, nggak apa-apa ya, namanya juga merintis ya, merintis. Sabar aja, ntar kita selip kok ya, Iswara Network. Oke, dan masih ngebahas masalah kalimat-kalimat yang keluar dari buaya-buaya kampus. Sebenarnya aku ngebahas ini tuh buat apa? Buat kamu nih sahabat suara yang mungkin punya ponakan, atau mungkin punya adik, atau mungkin kamu sendiri nih yang baru mau masuk kuliah, atau mungkin kamu lagi KKN, ya gak sih? Aku tuh pengen kamu itu menghindari para buaya-buaya kampus. Biasanya modelan-modelan buaya-buaya kampus ini tuh kelihatannya tuh kayak soft boy, nggak kelihatan kalau misalnya dia tuh buaya, nge-treat kamu dengan baik, kelihatan anak-anak baik, tapi padahal dia tuh aslinya tuh buaya. Nah, kenapa sih kok para buaya-buaya ini? Halo Bayaki, nih sebentar. Bentar, ke distract. Oke, aku lanjut ya. Biasanya buaya-buaya ini itu tuh kenapa kok kelihatan baik, kenapa kelihatan kayak soft boy? Itu tuh karena apa? Karena mereka tuh tahu standar kamu. Nah, ini jeleknya, menurutku kurangku jeleknya cewek yang suka banget membuat standar-standar itu ya. Itu tuh ngebuat para buaya-buaya itu tuh gampang membaca pergerakan kamu. Jadi kamu tuh gak menilai based on orang yang ngedeketin kamu, tapi kamu tuh menilainya tuh dari standar yang kamu bikin sendiri. Kayak contoh nih, kalau orangnya gini, kalau misalnya dia ada cowok yang datang ke aku gini, itu berarti dia tuh sayang. Nah, itu kan pasti kalau misalnya udah cowok itu udah melakukan hal itu, terus ekspektasi kamu tinggi, terus kamu disakitin, kan kasihan gitu. Makanya aku tuh ingin memberitahu kamu langkah-langkah preventif biar kamu tuh gak deketin sama buaya-buaya kampus. Soalnya banyak nih, sekarang sudah banyak banget buaya-buaya kampus bertebaran ya. Jadi kamu harus hati-hati nih. Tapi bukan berarti aku ngomong gini aku buaya ya. Enggak, aku orang paling setia di dunia guys. Nah, ini buat para maba dulu ya sahabat suara. Biasanya buaya-buaya kampus para maba, dari maba, yang mengincar maba ini, itu tuh dia tuh datang dari organisasi atau UKM yang ada di kampus tersebut. Nah, biasanya tuh cutting kan, dia tuh biasanya scanning mencari adik-adik gemes yang baru masuk kampus. Dicari tuh, tep, scanning kanan kiri, ada nemu target. Dah, nemu target. Biasanya kalimat awal itu tuh gini, halo nama aku ini, kamu mau gak aku bantuin? Di titik ini sahabat suara, sebenarnya kalau misalnya kamu punya adik, atau mungkin kamu sendiri, atau mungkin kamu punya ponakan ya, kalau kamu digituin, kamu bilang aja, ya udah deh bantuin aku ya enggak, dibantuin. Tapi kamu jangan berharap terlalu tinggi sama dia, ekspektasi kamu atur sendirilah. Takutnya kalau misalnya kamu udah terlalu suka sama dia karena dia ngebantuin kamu, udah tuh, ibarat ikan kamu kepancing. Nah, tuh. Kamu kepancing tuh sama kailnya. Nah, kalau misalnya udah kepancing gitu, udah, ntar tinggal ditangkap kan sama yang mancing. Nah, ditangkap, kalau udah dipancing, udah ditangkap, terus dilempar lagi ke laut, dibuang ya. Makanya lebih berhati-hati lagi ya buat sahabat suara nih, buat kamu jangan sampai kamu kemakan omongan buaya. Soalnya serem kalau kamu kemakan omongan buaya, sakit hatinya sampai bertahun-tahun. Nah, kira-kira kalimat-kalimat yang lain yang keluar dari buaya-buaya itu apa aja? Kalau misalnya kamu tahu, langsung aja kasih tahu aku lewat live video kita di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara.

0: Enggak kenapa?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
9: ride. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
2: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Para warga Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara, dan masih ngebahas masalah omongan-omongan buaya yang biasa terjadi di kampus. Wih, tadi kan udah aku kasih kan, yang kalau misalnya di apa namanya target yang maba-maba tuh biasanya tuh mereka tuh pakai teknik membantu maba untuk menyelesaikan tugas kan. Nah bang, kalau misalnya nih bang, buayanya yang udah senior, di mana dia ngincernya orang yang seangkatan. Nah, ini biasanya terjadi pas KKN. Palingan ini kan kampus-kampus masih pada KKN kan. Soalnya tuh KKN tuh kayak bisa dikatakan apa ya, lahan basah gitu buat para buaya-buaya ini mencari korban-korban baru gitu. Entah yang korbannya itu targetnya itu punya pacar atau enggak, pasti sama buaya itu tetap aja dimakan, disikat pasti. Apalagi kalau KKN, itu tuh banyak banget kesempatan yang bisa diambil para buaya ini. Contoh, ini biasa kalimat yang keluar pas KKN dari buaya itu adalah, kamu mau ikut aku enggak nyari minimarket? Nah, itu. Itu biasanya minimarket dijadikan alasan buat PDKT. Nah tuh kan kadang kan kalau misalnya di apa namanya di daerah apa namanya di daerah desa gitu kan minimarket jauh kan, biasanya tuh kan mereka naik motor tuh agak jauh, dan di perjalanan mereka tuh biasanya tuh sambil ngobrol gitu, ngobrolin kayak gimana kamu sama pacar kamu, hubungannya gimana. Terus kalau misalnya lagi berantem nih, ya udah sabar ya, kalau misalnya kamu cerita sama siapa-siapa kan timbang kamu bingung, mending cerita sama aku. Nah itu di situ kalau misalnya para cewek mulai cerita sama buaya itu, berarti apa? Kamu berarti sudah kepancing, bahaya, hati-hati ya gak? Nah terus yang kedua adalah kalimat yang sering keluar pas buaya itu pengen ngedeketin orang di KKN itu adalah, kamu mau jalan bareng gak ke posko? Yeah. Ini sering tuh buaya-buaya kayak gitu tuh. Ya gak jalan bareng gitu kan. Ya udah kalau misalnya si ceweknya mau, ya udah deh jalan berdua doang gitu kan. Sambil ngelihat pemandangan desa, otomatis itu kan suasana itu kan membangun dan juga mendukung kan. Kamu ngobrol berdua di antara sesawahan dan juga pemandangan indah sebuah desa, hawa dingin yang membantu, ya gak sih? Itu otomatis apa? Otomatis suasananya tuh kayak lebih terbangun aja gitu, berdua gitu kan. Nah itu aku yakin pasti pas perjalanan pulang ke posko itu, dia tuh pasti tuh lebih bisa gampang deket sama kamu, dan kamu pun juga merasa kayak gitu pasti. Terus kayak, ini kayaknya the one and only ku deh. Ini kayaknya orang yang tepat di waktu yang salah deh. Bukan, itu mindset kamu yang salah, bisa kemakan sama buaya, tau gak? Ini apa nih, Mas Rian nih, berdua emangnya gak dikunjingin orang-orang di desa di tempat KKN? Enggak, maksudnya berdua pas pulang ke posko gitu. Bukan di ruangannya, di poskonya ya. Di poskonya, pas OTW ke poskonya. Bukan berdua di posko doang, OTW di jalan posko gitu maksudnya. Nah, terus kalimat terakhir yang biasa digunakan para buaya adalah pas KKN, gimana proyek kamu udah kelar belum, sini aku bantuin. Nah tuh jadi buat kamu nih para wanita, hati-hati dengan buaya-buaya yang sedang beredar di luar sana. Takutnya kalau kamu disakiti, itu sakitnya bukan sehari dua hari, tapi tahunan. Soalnya omongan buaya itu muanis banget sampai masuk ke dalam hati-hati. Jadi hati-hati ya.

0: mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Matikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: yang buaya keluarin buat ngedeketin pasangan yang ada di kampus. Tadi udah dua momen ya, yaitu pas KKN dan juga pas maba. Jadi ya hati-hati aja sahabat suara kalau misalnya ada kalimat-kalimat cowok gitu yang keluar dari mulut dia yang kayak gitu, nah patut dihati-hatiin ya. Serem bro kalau misalnya kamu kepancing sama buaya, susah lepas ya. Ini gak apa-apa nih, Captain of Turtle bisa request bro. Aduh enggak kak, soalnya aku mau pamit nih, soalnya udah jam 10 juga kan. Aku sekalian pamit aja ya, thank you buat sahabat suara nih ya yang udah dengerin dari tadi jam 8, yang di live TikTok juga terima kasih udah nonton, udah nemenin aku. Terima kasih buat Mas Rian, Mas Rustaman, Queen of Turtle, dan juga Mas Gibran ya, thank you yang udah nonton sampai sekarang. Dan juga sahabat suara yang ada di radio, aku juga sekalian pamit, terima kasih udah dengerin juga. Dan Kak Bipski, aku terima kasih juga nih udah nemenin dan juga ngebantuin aku tadi secara teknis. Kalau gitu aku sekalian pamit aja sahabat suara, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

0: sih kita harus hemat energi?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang resmi mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri setelah selama 1,5 bulan menjabat, Nani telah mengevaluasi ribuan SPPG dan membenahi program makan bergizi gratis. Meski mundur, Nani diminta Presiden Prabowo tetap ikut mengawasi MBG. Pemerintah resmi menaikkan tarif kewarganegaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026 mulai 1 Agustus. Biaya naturalisasi WNA melonjak menjadi Rp75 juta, sedangkan pelepasan status WNI naik menjadi Rp5 juta. Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan setelah 1 dekade tidak berubah. Timnas Spanyol memecahkan 4 rekor Guinness sekaligus saat menjuarai Piala Dunia 2026. Di

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, Bu! Bu, Ibu! Gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik. Kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi. Apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
3: Bentar. Itu suara apaan, Bu?
1: Yaelah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: kita harus hemat energi?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
8: Suara Warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Eiji. Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeyang yang mundur karena sakit. Mantan Wamentan ini berkomitmen memperkuat tata kelola, memastikan program tepat sasaran, serta menerapkan kebijakan nol toleransi korupsi. Four Events dipercaya mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day setelah meraih top lokal album di Spotify Wrapped 2025. Sony dan Marvel Studios mengkonfirmasi lewat unggahan logo resmi di Instagram mereka. Lagu tersebut akan rilis 28 Juli menjelang penayangan Brand New Day di Indonesia. Tim Logical Universitas Diponegoro melalui program Bakti Champions Movement berkolaborasi dengan Anindya Batik Art Difabel menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung pengembangan usaha berbasis digital dan inklusif. Tim Logical Undip membuat program Wastrafabel memberdayakan UMKM melalui digitalisasi penjualan, pemanfaatan limbah, dan monitoring produksi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Tim Logical juga berkolaborasi dengan Electrical Workshop Teknik Elektro Undip untuk mengembangkan sensor indikator pada mesin jahit yang membantu memberikan peringatan ketika mesin mengalami kondisi tidak normal. Harapannya, solusi yang telah diterapkan dapat membantu Anindya Batik Art Difabel memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan terus membuka peluang kerja bagi penyandang tuli. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: masih udah mateng, mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Gue hari minggu sepedaan.
7: Itu sendirian tuh.
6: Sendirian.
7: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
6: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
7: Oh iya.
6: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
7: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti.
6: Enggak, belum.
7: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat nih?
6: Tahu orang lo ngapain apa-apa.
7: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
6: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
7: Gue gak terlalu ngerti itu.
6: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia, kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
7: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
6: Mana ini lewatnya nanjak lagi.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Bang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak kenapa? Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
2: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event Bernada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan